101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat kita Pro 2 masih bareng BTB di jam 7 pagi hari ini. Biar makin semangat untuk memulai atau mengawali aktivitas di hari ini, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu, teman Pro 2 ya. Hari ini ada 3 solois pria asal Indonesia yang memang lagunya lagi nge-hype terus sih, kalau gak salah ya teman Pro 2 ya. Gak salah kok, bener. Langsung aja deh kalau gitu, kita battle antara Sal Priadi versus Adrian Halif versus Pamungkas nih teman Pro 2. Kenapa sih harus banget ikutan musisi pilihan? Jadi di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan teman Pro 2. Terus gimana cara ikutannya? Gampang banget, kamu tinggal meluncur aja ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Terus di klik icon story-nya, di tap-tap sampai story paling baru banget nih di pagi ini gitu kan. Langsung ikutan voting atau polling aja, diisi vote-nya di situ. Kalau nggak mau repot juga bisa banget, langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Gimana teman Pro 2? Biar makin semangat ya pagi hari ini. Satu lagu dari dia featuring dengan Indahku, Semalu Mbalu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Waktunya traffic update teman Pro 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibtu Bagus Yoga dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Bagus, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi kepada para pendengar sekalian. Hari ini dengan saya Ibtu Bagus Yoga selaku dari piket hari ini yang mengawasi arus lalu lintas di Serang Kota ini. Pada pagi hari ini, situasi alhamdulillah jalan dengan lancar semuanya. Dari depan Polres sampai dengan on kota semuanya lancar. Lalu di daerah Kebon Jahe, saat ini dalam keadaan padat, tapi alhamdulillah lancar semua. Untuk saran dan masukan kepada kalian semua, silakan untuk pagi ini menggunakan helm, jaket, dan senantiasa berdoa sebelum berangkat. Semoga semuanya dimudahkan sampai nanti pulang. Amin.
0: Baik, terima kasih untuk Ibtu Bagus Yoga untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas, terima kasih.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Balik lagi bareng MTB Teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Penting banget nih untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dari pagi hari sampai dini hari Teman Pro 2, untuk hari ini Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan ya. Dan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan karena hari ini didominasi dengan cerah berawan Teman Pro 2, maka kiranya kamu jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau mungkin sunblock gitu ya. Dan sunglasses juga pasti ya, penting banget supaya kamu tidak terpapar cahaya UV atau sinar matahari yang cukup menyengat di hari ini Teman Pro 2. Dan untuk menemani perjalanan pagi hari kamu, satu lagu yang semangat tapi bikin mikir tentunya ya, dari Hindia dengan Secukupnya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Solo dari Billie Eilish dengan Wildflower. Teman-teman berdua menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Sesuai dengan janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Sal Priadi versus Adrian Hali versus Pamungkas. Dari voting dan juga polling yang masuk di Instagram story kita, sepertinya kamu sedang ter-Adrian-Adrian nih teman-teman berdua ya. Kalau gitu 3 lagu dari Adrian Hali 2001 kali, dilanjut dengan Sialan dan ditutup dengan Alamak.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat kita teman Pro 2 masih bareng BTB di Pro 2 on Friday ya. Dan kita masih bahas, aku mau bahas seputar kebiasaan, bukan kebiasaan sih ya, jadinya kayak karena di hubungan pertemanan biasanya kalimat OTW itu tuh jadi kalimat yang menandakan kalau misalkan ini orang nih beneran berangkat atau masih siap-siap gitu. Kalau kamu pernah ada di posisi yang sama, kalau aku sih jujur kadang jadi korban, tapi lebih seringnya sih kayaknya jadi pelaku teman Pro 2 ya. Jadi misalnya nih, kita lagi janjian gitu kan, iya OTW, tapi baru mau mandi, tapi baru mau make up, tapi baru mau siap-siap gitu kan ya. Ini banyak banget, sering banget kejadian teman Pro 2 ya. Kenapa ya? Jam karet di negeri plus 62 ini tuh bukan lagi keterlambatan, tapi udah jadi kompromi di pertemanan gitu kan. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama teman Pro 2, kira-kira boleh dong kamu share juga keluh kesahnya. Gimana? Di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Back again with Pro 2 FM Banten. Dan teman Pro 2 kita masih bahas tentang kebiasaan orang Indo nih ya. Plus 62 tuh kalau janjian, janji jam 1, baru jalannya jam 1. Atau acara mundur 2 jam gara-gara nunggu pejabat datang. Ya, ini biasa kejadian sih teman Pro 2 ya. Kalau di tempat kita tuh jam karet bukan lagi hal yang mengejutkan, tapi udah kayak kesepakatan yang gak tertulis gitu loh. Kalau ada yang datang tepat waktu, malah dia yang dipertanyakan. Loh, emang acaranya udah mulai ya? Aneh ya teman Pro 2 ya. Jadi secara psikologi kebiasaan ini tuh dekat sama namanya planning fallacy. Dimana otak kita tuh terlalu optimis mikir, kayaknya cuma 15 menit nyampenya. Tapi nggak pernah memperhitungkan macet, lampu merah, terus drama dan kondisi-kondisi lainnya. Nah, hal ini nih yang bikin kita tuh sering banget suka nyepelain waktu teman Pro 2. Dan lucunya teman Pro 2 ya, dari kecil kita tuh dididik untuk selalu mewajarkan hal itu. Emang iya, kita bakal bahas setelah ini ya teman Pro 2. Jadi kita stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas kebiasaan orang Indonesia atau plus 62 yang suka ngaret nih Teman Pro 2. Dan yang bikin lucu sebetulnya, dari kecil tuh memang kita tuh dididik untuk selalu mewajarkan hal itu. Kayak mau protes, bilang baperan, atau malah gak santai. Yang akhirnya kita malah memilih untuk mengalah alias logowo aja. Padahal kalau keseringan memaklumi kebiasaan itu pelan-pelan mengikis standar kepekaan kita loh Teman Pro 2. Dan jam karet yang dipelihara terus-menerus ini juga jadi cerminan temporal egocentrism. Dimana gampangnya, secara sadar atau enggak, saat kita ngaret, kita tuh lagi mengirim pesan implisit. Kayak, waktu gue tuh jauh lebih berharga dibanding waktu kalian. Dari nongkrong santai sampai acara formal, polanya sama. Yaitu empathy now here to be fun. Jadi gak bisa menemukan empatinya Teman Pro 2 ya. Terus pasti sering banget lagi dengar celetukan, pantes negara susah mau maju, orang aja masih suka nyepelin waktu. Ya, tapi abis itu ya udah gitu kan, cuma berhenti jadi lelucon aja tanpa ada rasa bersalah pas kita sendiri yang melakukan. Padahal, belajar disiplin dan juga empati itu bukan dari teori yang tinggi, tapi dari cara kita untuk menghargai 5 menit waktu orang lain Teman Pro 2. Jadi stop untuk romantisasi jam karet sebagai khasnya orang Indonesia, karena kabar gembiranya menghargai waktu orang lain itu gak butuh modal banyak, cuma butuh satu aja, kepekaan. Bentar-bentar, jadi telat meeting kan gara-gara bacain siaran ini Teman Pro 2 gitu kan.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Too mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTV dan kita sudah masuk di sepeda TikTok to Deep Talk nih teman Pro 2 ya. Ini yang lagi rame banget. Kayak aku tuh pengennya tadi tuh sarapannya uduk gitu kan. Cuman karena gak ada uduk jadi diganti kimpul. Jadi siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang sudah terkimpul-kimpul gitu kan. Kita bakal bahas detail nih hari ini teman Pro 2. Jadi karena memang belakangan timeline sosial media kita tuh mendadak dipenuhi dengan satu keyword yang gak biasa. Yang mungkin jujur aku juga pas pertama kali denger tuh bingung ini apa gitu kan. Satu katanya adalah kimpul teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih belum tahu, kimpul ini adalah salah satu jenis bahan pangan semacam umbi-umbian gitu ya. Kayak kalimat kayak gini contohnya teman Pro 2 ya. Kayak, hari ini tuh saya mau makan potato wedges, tapi karena nggak punya kentang, saya ganti kimpul. Nah, ini tuh mendadak jadi buzzword dan bahan jokes baru di mana-mana. Istilah dikimpulkan juga ada sebagai plesetan populer dalam berbagai cuitan dan meme. Tapi, di balik keramaian tren yang viral dan juga jenaka ini, ternyata ada hal menarik tentang bagaimana sebuah pangan, bahan pangan lokal gitu teman Pro 2 ya, yang hampir dilupakan bisa menggebrak panggung pop culture kita. Kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2 ya, jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Masih bareng BT-BT Mam Pro 2 di TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kenapa Kimpul gitu kan? Jadi sosok utama di balik ramainya kata ini tuh adalah seorang ibu sekaligus konten kreator asal Bantul, Yogyakarta, yang merupakan pemilik akun TikTok @black.ship8208. Di mana publik internet ini lebih akrab menyapanya sebagai Ibu Kimpul atau Ibu Black Ship. Nah, lewat video-videonya yang sebenarnya flat aja, datar aja, nggak pakai ekspresi apa-apa, tapi ini menggelitik sekali teman Pro 2. Karena ia itu cukup konsisten gitu ya untuk membagikan resep hidangan populer yang bahan utamanya tuh diganti dengan umbi-umbian lokal. Saking seringnya mengeksekusi resep-resep yang terkesan gak lazim ini, julukan duta ketahanan pangan pun disematkan kepadanya oleh para pengikut yang merasa terhibur sekaligus kagum teman Pro 2. Awalnya sih banyak yang ngira kalau deretan video Ibu Kimpul itu tuh cuma lucu-lucuan konten aja gitu kan. Tapi siapa sangka ya, hidangan kekinian kayak Dubai Chiwi Cookie pun bisa disulap jadi Kimpul Chiwi Cookie. Tapi dibalik kejenakaan dan impresi niche itu, Ibu Kimpul ini menyimpan kegelisahan yang sangat amat mendasar teman Pro 2. Jadi dalam salah satu siaran langsungnya, ia tuh cerita tentang lahan peninggalan almarhum sang ayah di Bantul yang dulu tuh sangat kaya akan bahan pangan lokal teman Pro 2. Tapi kini tuh makin jarang untuk ditanami. Belum lagi ketika ke pasar, ia mendapati bahwa para penjual kuliner tradisional itu mayoritas sudah berusia lanjut. Nah, pertanyaan besar tuh makin muncul teman Pro 2 gitu kan. Kalau nggak ada lagi generasi muda yang mengenal dan meneruskan, terus gimana nasib bahan pangan lokal kita di masa depan? Kita masih bakal bahas setelah ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Spada TikTok to Deep Talk ya. Dan kita masih membahas Ibu Kim Pul. Ini Teman Pro 2, dimana eksplorasi Ibu Kim Pul juga gak berhenti di Umbi Kim Pul aja. Jadi di dalam feeds kontennya, kamu juga bisa menemukan banyak banget bahan pangan lokal lain yang mungkin asing di telinga sebagian besar kita gitu ya. Mulai dari mbote, tembili, growol, hingga variasi olahan fermentasi seperti tempe koro dan tempe bengo. Ibu Kim Pul juga bukan hanya memperkenalkan bahan-bahan tadi secara kaku, tapi juga mengkreasikan ulang atau recook bahan-bahan tersebut menjadi sajian kekinian. Karena prinsip sederhana gitu ya, tapi ngena, di mana semua itu akan dikimpulkan demi membawa bahan pangan lokal ke piring di masa kini. Dan aksi Ibu Kim Pul ini tuh secara nggak langsung adalah bentuk kampanye nyata soal diversifikasi pangan, Teman Pro 2. Yang mana ini tuh jadi isu yang sangat amat penting untuk kita di negeri plus 62. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat amat melimpah, kita tuh masih sangat amat bergantung pada beras dan juga gandum impor untuk konsumsi harian. Padahal punya ragam alternatif karbohidrat dan juga gizi dari bahan lokal kayak Kim Pul atau mbote adalah kunci utama di Teman Pro 2 untuk ketahanan pangan nasional. Dan ketika kita mau membuka diri pada variasi pangan lokal, kita tuh nggak hanya menjaga gizi tubuh supaya lebih beragam, tapi juga dapat membantu untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global di Teman Pro 2.

Kalau gue dik sih Mus Gravas dengan Deeper Well, teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepasan waktu 52 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas lagi nih teman Pro 2 tentang Ibu Kimpul. Jadi awareness akan pangan lokal ini tuh bisa berdampak langsung pada rantai ekonomi dan keberlanjutan tradisi agraris kita. Dimana ketika permintaan terhadap kimpul, tempe bengu atau growol itu meningkat karena anak muda penasaran, para petani lokal dan juga pedagang pasar mendapatkan dorongan ekonomi yang berarti. Dimana generasi muda yang tadinya nggak tahu sama sekali sekarang jadi mulai paham bahwa pangan lokal itu tuh bukan cuma soal makanan desa, tapi suatu kekayaan bernutrisi tinggi yang harus dikenal dan juga dilestarikan. And here we are, it eventually leads back to politics gitu ya. Karena menarik, karena ternyata joke sesimpel kimpul pun gitu bisa jadi wake up call kalau masih banyak hal penting yang mungkin luput dari perhatian pihak yang seharusnya berperan, teman Pradua. Anyway, thank you juga nih ya Bu Kimpul dan juga konten kreator pangan lainnya. Dan semoga dengan ini kita sebagai anak muda bisa tercerahkan untuk sama-sama bareng-bareng melakukan diversifikasi pangan dan untuk ketahanan pangan kita ke depannya juga, teman Pradua.

gak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Perdagangan atau Kemendag memperketat impor barang konsumsi guna melindungi seluruh kepentingan transaksi konsumen digital nasional. Pembatasan komoditas asing tersebut diatur berdasarkan kapasitas produksi nyata dari para pelaku usaha lokal.

Informasi lainnya teman berdua, Spotify akan menghadirkan rencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial atau AI.

0: Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia dan Indonesia Esports Association memperkuat kolaborasi pengembangan industri kreatif berbasis teknologi. Kegiatan ini dilakukan melalui Temper Robot Game dalam ajang Esports Kapolri Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Waktunya santai siang.
3: Santai lah.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang dan kamu masih ditemenin sama BTB. Dan sudah masuk di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu sampai dengan jam 12 di santai siang kali ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap

0: Sabtu jam 7 malam, cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. Distrik Domestik.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Hit Shafa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih di Pro 2 Hitlist untuk request lagu. Datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin David Bayu dengan Segalanya Itu Kamu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada juga dari Linda. Linda pengen dengerin Aespa dengan Supernova. Sudah juga kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Sabrina Carpenter dengan Busy Woman. Dan another one datang dari Gilang. Gilang pengen dengerin NMS Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Dan buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah. I'm like

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

101.4 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan ini aku mau ngabarin salah satu film terbaru di Indonesia gitu ya. Berjudul film Seni Merayu Tuhan, yang mengisahkan perjalanan seorang pemuda menghadapi kehilangan dan juga mempertanyakan kembali arah hidupnya. Ini sih kayaknya pas banget untuk kamu yang lagi kebingungan gitu teman Pro 2 ya, yang lagi gak tahu mau kemana arahnya gitu kan, ayah ini arahnya kemana. Dan film drama ini tuh diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar dan disutradarai oleh Cesa Hafid David Lukmansyah. Dan cerita ini berpusat pada Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham, seorang pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama teman dan kekasihnya. Ia juga semakin jauh dari keluarga serta kehidupan spiritual yang sebelumnya dikenal. Hikmah juga memiliki hubungan yang kurang dekat dengan sang ibu yang diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka. Ia juga sering mengabaikan pesan dan panggilan ibunya serta jarang meluangkan waktu untuk pulang. Aduh, ini berasa kesentil banget nih teman Pro 2 ya. Dan ternyata film ini sudah tayang serentak teman Pro 2 di kemarin 13 Agustus 2026. Jadi mungkin besok atau minggu kamu butuh tontonan yang merefleksi kehidupan gitu ya, kamu bisa menonton Seni Merayu Tuhan, yang memang membawa kisah kehilangan, penyesalan, dan juga perjalanan seorang anak untuk menemukan kembali arah hidupnya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang, dan termasuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Bundi, katanya pengen dengerin Semesta by Ken Riz. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Raffi. Raffi pengen dengerin Tulus dengan Teh Hijau. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Another one datang dari Fatia. Fatia pengen dengerin Bruno Mars, Cha-Cha-Cha katanya. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2 ya. Another one datang juga dari Miley Cyrus. Nadifa pengen dengerin Miley Cyrus dengan More to Lose. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih, masih ada 40 menit lagi nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

Sok Logo dari Monita Tahale ya, dengan kawan teman Produa menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin Fitri Rianti dari Sate Siang sampai sore ceria. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you and see you, bye-bye teman Produa.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi kamu ditemenin sama Bahtiar Rahadi, BTB ya. Ditemenin sama BTB sampai di jam 12 siang. Kali ini giliran gue Fitri Rianti yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Yang lagi dalam perjalanan, buru-buru banget, pengen cepet-cepet ke masjid ya, karena udah di jam 12:03. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2, tetap fokus, gak usah ngebut-ngebut karena bahaya banget ya. Yang jelas buat kamu juga yang lagi nikmatin jam istirahatnya, stay di sini aja di Pro 2 FM.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Gris kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

paling enak emang ada yang versi pakai marshmallow, ada yang enggak pakai marshmallow, ada yang versi beneran apa sih cuwi, ada juga yang versinya lebih apa ya, lebih crunchy kayak biskuit. Nah, tapi Dubai Cuwi itu enggak jauh-jauh yang namanya dari bahan bakunya, yaitu pistachio, teman Pro 2. Ada yang bilang pistachio itu adalah kacang Arab, tapi sebenarnya sama enggak sih? Jadi pistachio dan juga kacang Arab itu sebenarnya sama-sama dikenal sebagai sumber pangan yang kaya nutrisi. Namun ternyata pistachio dan juga kacang Arab itu beda, teman Pro 2. Jadi beda pistachio dan kacang Arab itu bisa dilihat ya dari kandungan kalori, protein, lemak, serat, dan juga vitamin hingga mineralnya. Nah, pistachio nut atau kacang pistachio itu termasuk jenis kacang-kacangan. Sedangkan kacang Arab atau chickpea itu merupakan kelompok polong-polongan. Jadi perbedaan tersebut tuh membuat keduanya memiliki profil gizi yang tidak sama. Nah, kalau berdasarkan data per 100 gram dari SuperSage yang mengacu pada data USDA dan NIH 2020, pistachio itu memiliki kepadatan energi jauh lebih tinggi. Sementara itu kacang Arab mengandung kalori lebih rendah dan memiliki kandungan folat yang lebih tinggi, teman Pro 2. Nah, secara umum pistachio lebih tinggi lemak dan protein. Sementara itu kacang Arab memiliki proporsi karbohidrat yang lebih besar dan bisa menjadi salah satu sumber protein nabati. Wow, keren. Dalam hal vitamin dan juga mineral, ternyata pistachio lebih unggul. Jadi selain makronutrien, pistachio juga unggul dalam sejumlah vitamin dan mineral. Seperti halnya kandungan vitamin B6 dalam 100 gram pistachio itu bisa mencapai 1,122 mg. Sedangkan kacang Arab sekitar 0,139 mg. Pantesan harganya lebih mahal juga sih ya, teman Pro 2. Aduh, ngomongin soal pistachio gue jadi pengen langsung makan Dubai Cuwi deh, teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri, cemilan yang menurut kamu paling enak dimakan siang ini apa nih?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Hits? Hitschaffer.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, biasanya kalau kamu pengen terus terjaga alias gak pengen cepet tidur atau karena ngelembur banyak kerjaan biar gak cepet ngantuk, akhirnya minum kopi. Didopingnya pakai kopi ya. Tapi ada juga yang ternyata ketika minum kopi justru jadi malah makin ngantuk, teman Pro 2. Nah itu tuh gimana ya, apa ada yang salah dengan kafeinnya atau justru ada yang salah pada tubuh kita nih? Nah, kafein itu ternyata bisa membuat kamu mengantuk karena tubuh dengan cepat memetabolisme stimulan tersebut. Jadi kalau melansir dari Very Well Health, kafein itu membuat tubuh tetap terjaga dengan memblokir adenosin atau zat kimia tubuh yang membuatmu merasa ngantuk. Jadi saat kafein habis, adenosin itu kembali memberikan adenosin ini kembali berikatan dengan reseptor di otak sehingga berpotensi untuk memicu ngantuk, teman Pro 2. Jadi tingkat metabolisme kafein berbeda-beda sih emang tiap orang. Tapi umumnya hampir seluruh kafein itu diserap dalam waktu 45 menit. Nah lalu puncaknya terjadi di dalam 1-2 jam. Jadi tubuh itu waktu perlu sekitar 2,5-5 jam lah ya untuk mengurangi kafein hingga setengahnya. Jadi tubuh yang memetabolisme kafein dengan cepat itu bisa mengantuk kembali dalam waktu singkat setelah ngopi. Makanya ada orang itu yang, gue kok nggak ngaruh ya, mau minum kopi jam berapapun tuh kayaknya tetap, kalau ngantuk ya ngantuk aja. Bisa jadi metabolisme tubuh kamu untuk mencerna kafein itu lebih cepat daripada teman-teman kamu yang lain, teman Pro 2.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia, India ya, ini udah memutuskan mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, dengan mundurnya India dari FIFA ASEAN Cup tersebut, kira-kira siapa nih lawan timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026? Nah, nanti bakalan kita bahas ya di segmen olahraga sampai di jam 2 siang. So stay tune.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, India akhirnya memutuskan mundur dari FIFA Asian Cup 2026 karena di saat yang bersamaan mereka ini mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Brazil. Jadi duel India versus Brazil pada 3 Oktober secara otomatis menghalangi dan juga membatalkan keikutsertaan India di FIFA Asian Cup. Dan hal itu tuh lantaran duel India versus Brazil itu berlangsung di tengah jendela FIFA Match Day September dan Oktober. Jadi secara teknis India nggak bisa melakukan hal itu, termasuk mengirim dua tim yang berbeda, teman Pro 2. Nah, dengan kondisi India mundur, maka lawan timnas Indonesia di fase grup sejauh ini tinggal tersisa Singapura dan Malaysia. Jadi setelah India mundur, FIFA belum memutuskan negara mana nih yang akan dijadikan sebagai pengganti India di ajang tersebut. Namun yang hampir pasti ya, negara penggantinya itu adalah negara di luar ASEAN. Jadi sebagai pengganti sosok tim tamu di FIFA Asian Cup. Jadi FIFA Asian Cup ini menggunakan format fase grup berisi 4 tim dan tiap tim akan bertarung untuk memperebutkan status juara grup. Pasalnya FIFA Asian Cup itu akan berlangsung memanggungkan laga final usai fase grup selesai. Gak ada laga semifinal di kompetisi ini, teman Pro 2. Wah, jadi harus di babak fase grup aja udah harus benar-benar berjuang banget ya. Nah, karena itu tiap tim ini nyaris gak punya celah untuk melakukan kesalahan dan menelan kekalahan. Karena satu aja kesalahan kecil ini udah bisa berakibat fatal dan bahkan menurunnya peluang untuk lolos ke babak final. Langsung dipilih yang jadi juara grup berarti ya, itu untuk masuk ke babak final, teman Pro 2. Nah, informasi ini aku kutip dari cnnindonesia.com.

0: Aduh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

tim, yaitu Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Mereka ini dijadwalin berlaga pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026 mulai hari ini, teman Pro 2. Nah, tim Garuda Pertiwi yang tergabung di grup A akan menghadapi timnas U16 Arab Saudi pada pertandingan pertama di Super Soccer Arena Kudus di jam 8 malam nanti ya. Nah, pelatih timnas putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi, Timo Schoeneman, ini berharap anak-anak asuhnya bisa menunjukkan permainan terbaik mereka. Nah, setelah menghadapi Arab Saudi, Garuda Pertiwi dijadwalin menghadapi Malaysia dan Hong Kong pada pertandingan lanjutan Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Sementara itu, untuk timnas putri Nusantara yang tergabung di Grup B, ini baru akan bertanding pada Sabtu besok ya, di tanggal 15 Agustus, dan akan menghadapi timnas putri U16 Thailand di Super Soccer Arena Kudus pada jam 3 sore, teman Pradua. Nah, sang pelatih timnas putri U16 Indonesia, Putri Nusantara Takumi Taniguchi, itu menjelaskan bahwa timnya memiliki rasa percaya diri pada turnamen ini dan siap untuk berjuang secara maksimal. Nah, ini untuk timnas putri setelah berhadapan dengan Thailand ya, untuk timnas putri Nusantara ini setelah berhadapan dengan Thailand pada Sabtu besok, mereka ini bakalan bertarung kembali dengan Singapura dan Yordania. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, berharap yang terbaik ya untuk timnas putri Indonesia, dua-duanya deh, dua tim tersebut semoga bisa berhasil sampai di babak terakhir, sampai di final lah ya teman Pro 2 ya. Nah, informasi ini aku kutip dari antaranews.com.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jam hampir jam 2 ya. Kalau di jam-jam kayak gini tuh jam-jam super duper mager, apalagi untuk kamu yang lagi WFA. WFA-nya di mana sih? Di rumah atau sambil ngopi tipis di kafe ya, atau WFA-nya sambil makan siang di luar. Boleh. Boleh-boleh aja ya teman Pro 2, yang penting tugasnya kelar, ya enggak sih? Nah, tapi buat kamu yang hari ini enggak ada WFA, kamu harus WFO. Kadang-kadang dari Jumat itu jam-jam mager enggak sih? Hari-hari mager gitu loh. Karena besok udah ketemu sama weekend, apalagi di jam-jam kayak gini dengan cuaca yang super duper panas banget. Butuh something yang fresh ya kan, butuh something yang bisa membuat mood kita tuh jadi naik. Nah, ini cocok banget nih buat kamu yang butuh mood booster, tapi mood boosternya bentuknya adalah olahraga. Kapan lagi ikutan fun run tapi gratis. Nah, cuma ada di RRI Banten, teman Pro 2. Ini buat kamu yang hobi banget running ya. Nanti bakalan ada fun run 5 km lelarian part ketiga. Dan ini bakalan diadain di tanggal 6 September 2026. Start dan finish dari RRI Banten. Dan lagi-lagi ini benar-benar gratis, tis. Terus gimana dong cara daftarnya? Kamu tinggal cek aja di Instagram ppid.rribanten atau juga Instagram pro2rri_pro2banten ya. Nah, di situ udah ada barcode-nya, tinggal scan aja, udah deh nanti bisa langsung daftar secara online. Atau kalau pengen nanya-nanya juga bisa banget, langsung aja ke Adi Rahman Hakim di 0858-1128-5296. Sekali lagi, Adi Rahman Hakim di 0858-1128-5296.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Waktunya sate siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, The Script ini dipastikan bakal kembali ke Indonesia di tahun depan ya, di tahun 2027. Jadi band pop rock asal Irlandia ini bakalan menggelar konser Man in the Arena Tour di Indonesia Arena di Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta pada 3 April 2027, teman Pro 2. Nah, kedatangan kembali The Script ke Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Jadi, Color Asia Live selaku sang promotor ini juga mengungkapkan bahwa konser berskala arena indoor tersebut itu bakal hadir dengan tata panggung, sistem pencahayaan, serta tata suara yang berkelas dunia. Nah, dalam aksinya nanti, The Script juga disebut bakal membawakan materi lagu-lagu dari album terbarunya, sekaligus hits mereka, seperti Break Even, kemudian The Man Who Can't Be Moved, lalu ada juga Hall of Fame, hingga Superheroes. Dan gak hanya itu ya, teman Pro 2, sang promotor juga membocorkan gelaran konser ini bakal makin meriah lewat penampilan band penampil tamu khusus special guest star yang nama grupnya masih dirahasiakan dan baru akan diumumkan dalam waktu dekat. Wah, kira-kira siapa nih yang bakalan jadi special guest star-nya? Yang jelas band, disebutnya namanya band. Kira-kira siapa ya? Kok aku jadi kepikiran, apakah band-nya ini dalam negeri atau internasional? Or jangan-jangan band tamunya tiba-tiba Maroon 5, teman Pro 2. Wah, ini sih kalau iya beneran gokil sih, berasa kayak lo tuh beli tiket tapi berasa kayak nonton konser dua band sekaligus. Tapi masa iya Maroon 5? Gak tahu ya, tapi belum ada bocorannya sih ya. Ya semoga saja ya, teman Pro 2 ya.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 beberapa waktu yang lalu ya, itu dapat info bahwa Iko Uwais itu dipilih oleh Jackie Chan menjadi juri di ajang kompetisi To Be an Actor, aktor laga tentunya, dan itu diadakan di China. Jadi memang acaranya itu adalah 7 Jackie Chan International Action Film Week yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Agustus di Harbin, China. Nah, Iko Uwais bertemu juga nih bertemu sama Jackie Chan ya di minggu ini, dan momen pertemuan itu diunggah oleh Iko Uwais dan juga sang istri Audi melalui beberapa postingan di Instagram pada Kamis kemarin. Kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, acara 7 Jackie Chan International Action Film Week 2026 itu mencakup upacara penutupan dan juga gala kehormatan yang digelar pada 12 Agustus dengan bintang Iko Uwais berpartisipasi sebagai salah satu juri resmi festival. Nah, 7 Jackie Chan International Action Film Week merupakan festival film yang kembali diadakan setelah 5 tahun jeda untuk menghormati pembuat film aksi di belakang layar, pemeran pengganti, dan juga bakat baru melalui Iron Man Award. Nah, berdasarkan poster yang diunggah oleh Iko Uwais, bintang film The Raid itu terpilih menjadi juri untuk Iron Man Award. Keren banget teman Pro 2 ya, gokil. Nah, Audi juga turut mengunggah potongan video kebersamaan Iko Uwais dan Jackie Chan dalam video singkat di Instagram Stories tersebut, dan Jackie Chan pun terdengar memanggil Iko, Iko Uwais dengan sebutan Iko, Iko, Iko, hey, sini dulu kita makan bareng yuk. Itu versi bahasa Indonesianya ya, ngarang banget gue. Tapi emang di videonya yang di-upload Audi, si Jackie Chan itu manggil Iko Uwais beneran, Iko, Iko, Iko gitu. When the master calling your husband to the stage, itu yang ditulis di caption Audi di IG story-nya teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran langsung aja cek sendiri ya di Instagramnya Iko Uwais atau juga di Instagramnya Audi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Hal itu disampaikan Muzani dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Muzani mengatakan bahwa amanat konstitusi, khususnya pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena itu pemerintah perlu memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Tim Nasional E-Sport Indonesia menerapkan pendekatan Sport Science dalam pemusatan latihan nasional atau pelatnas sebagai persiapan menghadapi Asian Games dengan tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis permainan, tetapi juga kondisi fisik, nutrisi, kesehatan, dan juga mental atlet. Manajer Timnas E-Sport Indonesia Gloria Famiella mengatakan persiapan atlet dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan mereka berada dalam kondisi yang optimal saat menghadapi pertandingan. Selain dukungan psikolog, tim pelatnas juga menyiapkan tenaga medis yang terdiri atas satu dokter dan satu perawat. Keduanya bertugas mendampingi atlet sekaligus memastikan kondisi kesehatan selama menjalani program latihan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia hiburan, teman Pro 2. Sutradara debutan Reza Octavian yang juga dikenal sebagai Reza Arab mengatakan bahwa produksi film harusnya horor, utamanya diniatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi kemampuannya serta membuka peluang bagi rekan-rekan yang berperan dalam penggarapan film tersebut. Pembuatan film komedi horor yang dijadwalin tayang di bioskop pada 20 Agustus 2026 itu juga dimaksudkan untuk membuka peluang baru bagi rekan-rekan Reza yang tergabung dalam kelompok kreator konten AAA Clan. Reza mengatakan bahwa seluruh pemeran harusnya horor sudah maksimal dalam menjalankan peran mereka. Namun Reza Arab juga berharap mereka terus berusaha meningkatkan kemampuan dengan bekerja dengan tim serta kru yang baru. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 3 sore nanti kita bakalan ada obrolan seru ya seputar Jambore Nasional, teman Pro 2, di tahun 2026 tentunya. Dan nanti bakalan ada Pro 2 English Corner, tentunya stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini di tanggal 14 Agustus ada yang spesial. Ini bukan karena hari Jumat ya, tapi hari ini tuh spesial banget karena di tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Wait, Hari Pramuka itu biasanya buat teman-teman yang tergabung di Pramuka, ada yang lagi ngelaksanain jambore tingkat nasional. Dan nanti bakalan kita ngobrol-ngobrol seru bareng salah satu peserta jambore nasional yang hari ini tuh diadainnya tuh di Jakarta Timur, teman Pro 2. Seperti apakah keseruannya? Nah, buat kamu yang penasaran, stay tune di sini aja ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jam 3 sore masuk di Sore Ceria edisi spesial Hari Pramuka, tentunya di Sore Ceria Cakidot ya. Dan memang seperti yang kita tahu, setiap tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia, teman Pro 2. Dan biasanya seperti aku spill di segmen sebelumnya ya, bahwa di setiap bulan Agustus itu pasti ada yang namanya Jambore Nasional, itu untuk memperingati Hari Pramuka tadi. Nah, di sore hari ini kita sudah terhubung nih bersama salah satu narasumber. Dia adalah Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Cilegon, ada Mehdi Fikia Sirger. Halo. Oke, sebentar, ini sepertinya harus selamat sore sebentar ya. Oke. Oke, halo Mehdi, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Oke, baik. Nah, ini udah mulai kedengeran nih. Ini Mehdi lagi di lokasi Jambore Nasional ya?
2: Iya, betul, Kak. Kita lagi di tapak kemah, kita lagi di perkemahan. Kami dari Kota Cilegon, kontingen Kota Cilegon.
1: Oke. Ini Jambore Nasional tahun ini diadainnya di mana tuh?
2: Untuk Jambore tahun ini, Kak, itu diadakan di Cibubur, Kak, di Jakarta, di Bumi Perkemahan Cibubur. Oh. Pusat peradabannya pramuka di Indonesia nih.
1: Oke, langsung di pusatnya ya, berarti ya.
2: Betul.
1: Itu diadainnya dari tanggal?
2: Untuk kegiatan Jambore ini itu dilaksanakan di tanggal 12 Agustus ini, Kak, sampai tanggal 21 Agustus nanti.
1: Oh, jadi ini sudah hari ketiga ya?
2: Iya, betul sekali, Kak. Ini hari ketiga. Dan hari ini, tepat pada tanggal 14 Agustus, ya, kami anggota Pramuka sedang memperingati Hari Pramuka di Indonesia. Dan kebetulan di kegiatan Jambore Nasional ini, kegiatan ini sekaligus membuka kegiatan acara Jambore Nasional dan dilaksanakan di jam 4 ini, Kak, sore ini.
1: Oh, berarti bentar lagi?
2: Iya, bentar lagi. Dan anak-anak sebetulnya yang di tenda udah nggak ada. Kita sudah ke lapang utama semua. Sudah di lapang utama semua. Dan insya Allah untuk awal ya, untuk awal, berita awal yang membuka nanti adalah Bapak Presiden Subianto.
1: Oke, langsung dari Pak Prabowo berarti ya?
2: Iya, betul sekali. Cuman kalau ngelihat dari live MPR RI, saya lihat masih sidang tahunan, entah siapa yang buka nanti.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Karena kebetulan di Pro 1 juga lagi live. Live yang di DPR. Jadi kita sama-sama saling tahu nih, ini kondisi di Jambore Nasional di Jakarta Timur. Sementara di Pro 1 ini lagi terkait dengan sidang DPR ya, di sore hari ini. Nah, Mehdi, boleh dong diceritakan hari ini sebagai puncak atau apa ya, puncak peringatan Hari Pramuka di sana seperti apa kondisinya dan ada apa aja?
2: Ya, untuk kegiatan kita di sini, Kak, sebetulnya Jambore itu adalah kegiatan tahunan, Kak, ya. Tapi dilaksanakannya bukan satu tahun sekali, melainkan 5 tahun sekali. Dan ini menjadi sebuah event yang dinanti-nantikan untuk anak-anak tingkatan Penggalang. Nah, tingkatan Penggalang itu biasanya ada di tingkatan SMP. Anak-anak yang menduduki jenjang sekolahnya itu di SMP, maka dia mengikuti nih, Kak, kegiatan yang namanya Jambore Nasional ini, yang kegiatannya memang dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan sekarang ini kebetulan Jambore yang ke-12, seperti itu, Kak. Nah, kalau untuk kegiatan pada hari puncak nanti, kegiatan di hari puncak nanti itu, Kak, ya tepatnya pada hari ini ya. Semalam itu ada upacara ulang janji, yang dimana upacara ulang janji itu kita membaca Trisakti dan Dasadharma. Mungkin teman-teman Pro 2 pasti tahu lah Trisakti dan Dasadharma. Yang biasanya kita ucapkan ketika latihan pramuka, Trisatya dan Dasadharma. Dan itulah sebagai janji kita sebagai anggota pramuka untuk menepati dan mentaati nilai-nilai yang ada di dalam gerakan pramuka. Seperti itu, Pak.
1: Oke, dan nanti di jam 4 sore itu acara puncaknya apa nih? Upacara atau perform atau seperti apa?
2: Ya, untuk tanggal 14 ini sebagai upacara pembukaan sekaligus memperingati Hari Pramuka. Nah, di dalam kegiatan ini memang ada perform dan juga parade dari provinsi-provinsi yang hadir pada kegiatan jambore ini dengan banyak peserta, kurang lebih sekitar 25.000 peserta seluruh Indonesia hadir di kegiatan jambore nasional ini, dan semuanya berkumpul dalam jangka waktu 10 hari untuk tidur di Jakarta ini, Kak, seperti itu, untuk mengikuti kegiatan jambore nasional selama 10 hari ke depan, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, yang dibawa sama Banten atau juga Kota Cilegon apa nih di jambore nasional tahun ini?
2: Ya, kalau pada dasarnya, Kak, ya, untuk kegiatan jambore nasional ini dia adalah kegiatan tahunan, Kak. Mungkin kalau kita cari tahu juga baik dari Google ataupun media informasi, sebetulnya jambore itu kegiatan tempat berkumpulnya pramuka penggalang. Nah, mungkin untuk bahasa gampangnya, simpelnya itu adalah pestanya pramuka penggalang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ya, untuk tempat berkumpulnya pramuka-pramuka penggalang seluruh Indonesia. Nah, kegiatan ini mempertemukan kita dari provinsi-provinsi lain dan memperkenalkan daerah-daerah kita. Ya, kalau misalkan Cilegon, kita membawa makanan khas, kebetulan, Kak, makanan khas, kita membawa makanan khas, kemudian juga pakaian silat khas dari Cilegonnya.
1: Okay.
2: Kemudian Tugu Kota Cilegon. Tugu Kota Cilegon juga kita buat sebagai bentuk gapura. Dan gapura ini kita sengaja bentuk supaya kita bisa membawa nama Kota Cilegon dan bisa

0: nih, kan banyak banget ya makanan tradisionalnya. Yang
1: Iya,
0: dibawa
1: betul.
0: apa?
1: Untuk yang Cilegon bawa, kami membawa makanan khas yaitu Jipang, nggak?
0: Oke, Jipang ya.
1: Jipang, betul.
0: Wah.
1: Itu yang kita bawa, dan ini makanan ini nanti akan didisplay di standnya kuartir daerah Banten.
0: Oh, baik.
1: Seperti itu.
0: Baik. Wah, ini kalau aku ke sana pasti aku borong nih.
1: Boleh, Kak?
0: Boleh.
1: Nah,
0: Jadi emang di sana itu ada kayak stan-stan tiap daerah dan itu emang diperjualbelikan atau gimana? Atau sekedar dipamerkan atau dibagi-bagikan secara gratis?
1: ya, untuk stan-stan ini memang itu difasilitasi oleh nasional, Kak, ya. Dan yang mengisi stan ini adalah kuartir daerah, yang dimana kuartir daerah ini kan yang mengisi di perkemahan nanti dari kuartir-kuartir cabangnya. Nah, kuartir daerah ini sengaja dibuat untuk mempromosikan juga sebetulnya, Kak. Baik dari provinsi, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, seluruh stand itu memang tersedia, Kak, di lapangan utama. Dan itu sistemnya dia mempromosikan, Kak, seperti Banten. Banten dia ada makanan khasnya, kemudian dia ada goloknya, dia identik dengan apa, oh, suku Baduy. Jadi dia lebih ke secara khusus dan secara umum, Kak. Kalau yang jualan, ada yang jualan, Kak, stand-stand yang jualan itu ada. Cuman kalau untuk Banten, saya juga belum merapat ke sana ini, Kak, karena memang kita fokus di kota Cilegon, kita pendampingan di kota Cilegon, karena sampai hari ini kita masih beberes di sini, Kak, untuk mendirikan tenda, kemudian juga tempat anak-anak tidur, tempat barang, memasak, dan lain sebagainya, untuk peserta yang dari kota Cilegon, seperti itu, Kak.
0: Dari Cilegon sendiri ada berapa peserta yang ke Jambore Nasional?
1: Untuk dari kota Cilegon yang mengikuti kegiatan Jember Nasional itu sebanyak 32 orang, Kak. Terdiri dari 18 anggota putri dan 18 anggota putra.
0: Oke, itu dari semua sekolah yang ada di kota Cilegon ya?
1: Iya, betul sekali, Kak. Berhubung Cilegon ini mengadakan sistem seleksi, Kak, untuk mengikuti kegiatan Jember Nasional ini, kota Cilegon membuka pendaftaran berupa seleksi, dan ada beberapa sekolah SMP yang memang tidak mengirimkan sebagai partisipan kegiatan Jambore Nasional mewakili kota Cilegon. Jadi yang mewakilkan itu hanya yang lolos sesuai dengan nilai tertinggi dan mewakili tiap-tiap kecamatan yang ada di kota Cilegon. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Medi, boleh nggak sih dijelasin, di sana itu kan sekitar hampir 10 hari ya, dari tanggal 12 sampai 21 Agustus ya. Nah, itu boleh dong diceritain tipis aja boleh, terkait dengan kegiatan apa aja yang dilaksanakan selama berada di Cibubur.
1: Iya, untuk kegiatan, Kak, kegiatan itu kita beracuan kepada aplikasi, kayak aplikasi yang namanya Ayo Pramuka. Mungkin sekalian promosi juga ini sebetulnya. Ada namanya kegiatan Ayo Pramuka, dan memang seluruh anggota Pramuka bisa masuk dan juga login ke dalam aplikasi Ayo Pramuka menggunakan kartu tanda anggota Gerakan Pramuka. Nah, di kegiatan itu ada schedule yang memang diatur, Kak. Mulai dari tanggal 12 kemarin sampai tanggal 21. Kalau kemarin itu untuk kegiatan masih berada di tenda masing-masing, Kak. Masih berada di tenda masing-masing, karena baik dari pendirian tenda, fokus di pendirian tenda, pembersihan tapak kema, pembuatan gapura, kemudian juga memasak dan lain sebagainya, pengambilan natura. Natura itu mungkin kebutuhan memasak, baik dari sayur, sarden, kemudian juga ada cabe, labu, wortel. Ya, memang untuk kebutuhan kita selama satu minggu ke depan gitu, Kak. Mungkin dari hari ini, dari tanggal 14 ini adalah hari pertama anak-anak yang memang real berkegiatan yang namanya kegiatan Jambore Nasional gitu, Kak. Baik dari upacara pembukaannya, kemudian nanti malam itu ada kegiatan doa bersama yang dilakukan juga di lapangan utama, diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Dan besok pun ada kegiatan lagi, Kak. Dan itu biasanya terinformasikan melalui sistem Ayo Pramuka.

0: Dan kegiatan-kegiatan ini sebetulnya lebih bersifat kepada bermain, Kak. Okay. Seperti tadi pagi, kita di sini para peserta diajak untuk games. Untuk games, bermain dengan provinsi-provinsi lain gitu kan. Karena pada dasarnya Penggalang ini sistemnya dia lebih banyak bermainnya, Kak.
1: Lebih banyak
0: bermainnya. Kemudian juga kita bakal ada giat wisata juga, jalan-jalan. Terus ada juga giat edukasi. Nah, di sini banyak stand-stand yang memang untuk dijadikan sebagai tempat anak-anak nanti mendapatkan pembelajaran itu, Kak. Baik dari ada biodiesel, kemudian juga ada stand BKKBN, yang memang biasanya stand-stand ini diberdayakan oleh panitia untuk memberikan materi kepada peserta-peserta itu, Kak. Seperti itu. Dan setiap malam itu pasti ada yang namanya konser, Kak.
1: Oh, setiap harinya ya?
0: Iya, setiap malam pasti ada konser. Cuman untuk malam pembukaan ini kayaknya belum ada konser. Adanya doa bersama dulu. Kemungkinan besok di malam minggu itu akan ada konser. Kalau tidak salah konsernya itu ada dari Gea Indrawati.
1: Gea Indrawari?
0: Iya, nah itu Gea Indrawari.
1: Oke, baik. Wah, bakal seru banget Indrawari, berarti ya.
0: Nah, yang baru ke-spill sih Gea Indrawari ya, Kak, ya. Karena memang dia launchingnya di akun Instagram pribadinya Kak Gea gitu kan. Dan ternyata dia menjadwalkan private konser at Jambore Nasional di tanggal 15 besok malam, Kak. Wah. Dan kemudian juga ada Raim Laude. Dan sisanya surprise, Kak. Sisanya surprise, Kak. Biar Kak Fitri makin penasaran nanti biar tengokin kita kesini.
1: Bisa gak sih orang umum kesana tuh?
0: Boleh bisa, Kak, sih? Datang ke sini itu dia bayar cuma 15.000 untuk masuk, Kak.
1: Nah, ini kan perjalanan teman-teman yang di Jambore Nasional masih panjang ya. Ini masih tanggal 14 Agustus dan nanti di tanggal 17 Agustus kalau 17 Agustus kan pasti merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa titik biasanya mengadakan upacara. Nah, kalau di Jambore Nasional nanti juga seperti apa di tanggal 17 Agustusnya?
0: Iya, Kak, untuk di kegiatan HUT RI tanggal 17 Agustus tetap juga, Kak, kita melaksanakan upacara itu, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan petugasnya juga sudah ada dan sudah disiapkan, dan kita melaksanakan dan membuat kegiatan upacara khusus anak-anak Jambore Nasional, dan kegiatannya itu ada di lapangan utama, Kak, seperti itu. Kita tetap mengikuti dan kita tetap mengadakan yang namanya upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Oke, baik. Nah, nanti berarti upacara penutupannya di tanggal 21 Agustus ya?
0: Ya, betul. Untuk upacara penutupan kemungkinan itu di tanggal 20 malam, Kak. Tanggal 20 malam itu biasanya sekaligus malam puncak. Jadi tanggal 21 kita sudah packing-packing ready kembali ke kota kita tercinta, kota Cilegon. Seperti itu, Kak.
1: Oke, di malam puncak ada yang spesial nggak di tanggal 20 nanti, Kak? Apa masih belum di-spill nih? Masih dirahasiakan?
0: Biasanya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kayak itu dia lebih ke surprise, Kak. Biasanya nanti malam konser, sore pamflet dari Dewan Kerja Nasional dan Kuartir Nasional baru launching.
1: Kalau
0: tahun 2023 kemarin itu artisnya luar biasa jos, Kak. Itu ada Raim Laude, ada Banajwa Sihab, kemudian juga ada Tulus, ada Rizky Febian, ada Republik. Iya, kemarin itu, Kak. Dan sekarang ya baru ke-spill dua orang itu. Antara Mbak Gea dan Kak Raim Laude.
1: Oke. Kayaknya ini teman Pradua langsung ngiri ya. Langsung, aduh, tau gitu gue ikut Pramuka.
0: Iya, Pramuka itu asik.
1: Oke. Iya, baik. Nah, Mehdi, ada gak sih yang pengen disampaikan di hari yang spesial ini, di hari Pramuka? Ada gak yang pengen disampaikan untuk adik-adik di luar sana, atau juga untuk Indonesia, atau juga untuk Pramuka ke depannya?
0: Ya, yang disampaikan untuk Pramuka secara umum aja lah, Kak, ya. Secara umum untuk Pramuka di Indonesia, tetap jaga nilai-nilai Trisatya dan juga Dasa Dharma. Karena pada dasarnya inilah yang menjadi tonggak utama dan juga tumpuan utama kita, dan juga founding father kita, yakni Bapak Lord Stephen Smith Baden-Powell, yang menggagas bersama rekan-rekannya sebagai bentuk nilai-nilai perjuangan. Kemudian juga di Indonesia, Foni Fodre bersama Kiai Haji Agus Salim, kemudian juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama rekan-rekannya untuk menjaga nilai-nilai dan juga semangat anak muda sebetulnya, Kak. Maka daripada itu, saya harap ke depannya anggota-anggota Pramuka mempunyai potensial yang begitu besar di tahun 2045 nanti ataupun menjelang 2045 nanti, ya, ini bisa disebut sebagai Indonesia Emas tahun 2045. Harapannya adalah kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan ekosistem, kemudian juga perubahan hal-hal yang lainnya memang berdampak bagi kita gitu kan. Sebagai anak muda, ujung tombak perjuangan kita bukan sampai di sini aja, tapi kita masih panjang, apalagi baru umurnya 20 ke atas, 15 ke atas, terus semangat. Dan jangan lupakan nilai-nilai perjuangan founding father kita. Seperti itu, Kak.
1: Oke, thank you banget Mehdi. Sukses terus ya buat acaranya Jamboree Nasional di tahun 2026. Next Jamboree Nasional 2031 berarti ya.
0: Iya, betul, Kak. Tapi nanti 2028 ada kegiatan lagi, Kak, di sini, Kak.
1: Oh, boleh dong di-spill apa 2028 nanti?
0: 2028 itu kegiatannya Raimuna Nasional. Nah, ini tingkatan anak SMA dan perkuliahan. Kalau dalam pramuka sebutannya penegak dan pandega. Sekarang kan Jambore Nasional untuk anak SMP-nya. Nanti tahun 2028 untuk anak SMA dan anak perkuliahannya. Penegak dan pandeganya. Seperti itu, Kak. Kegiatannya sama kayak gini juga. Hanya beda tingkatannya saja.
1: Bisa gak ya aku berubah jadi anak SMP lagi buat ikutan Jambore Nasional?
0: Bisa, Kak. Gak perlu berubah. Gak usah berubah ke SMA. Gak usah berubah ke SMP lagi. Tapi cukup nanti bisa aja. Nanti
1: cukup datang aja.
0: Kenapa, Kak?
1: Cukup datang aja.
0: Iya, cukup datang aja. Terus bawain makanan buat kita.
1: Oh, ini siap-siap OTW gas ya.
0: Siap, Kak.
1: Oke, thank you banget ya buat Mehdi. Hari ini luar biasa banget nih buat Mehdi yang ada di sana, yang lagi ngikutin Jamboree Nasional. Semangat terus aja. Salam buat teman-teman yang dari Kota Cilegon ya. Semoga semangat terus bisa sampai di hari terakhir di tanggal 21. Selamat sore.
0: Selamat sore, Mbak.
1: Oke, itu tadi teman Pro 2 berlan bareng sama Mehdi. Fikiah Siregar ya, teman Pro 2, menjadi salah satu peserta Jamboree Nasional di tahun 2026. Beliau adalah Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Cilegon. Obrolan kita kali ini memang spesial karena hari ini adalah hari Pramuka, teman Pro 2. Di setiap tanggal 14 Agustus diperingati hari Pramuka begitu ya. Nah, untuk kamu yang belum sempat nonton atau juga dengar dari awal sampai akhir, tenang aja, kamu bisa cek aja langsung di YouTube RRI Banten. Habis ini jangan kemana-mana dulu ya, karena di jam 4 tepat kita bakalan gabung bersama salah satu narasumber keren juga. Dia dari komunitas Debate. Karena kita bakalan seru-seruan bareng, belajar bahasa Inggris bareng sama si dia di Pro 2 English Corner. So stay tune di Pro 2 FM.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 4 sore, teman Pro 2. Udah dakdikduk banget ya. Hari ini tuh kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakalan belajar bahasa Inggris bareng, teman Pro 2. Gak cuman sama gue doang, tapi nanti bakalan ada salah satu narasumber dari English Debate Club Untirta. Wah, siapakah dia? Nanti buat kamu yang penasaran, stay tune di sini aja di 101,6 atau juga bisa stay on YouTube RRI Banten. Don't go anywhere.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Welcome back to Pro 2 English Corner, teman Pro 2. Dan edisi sore hari ini barengan sama aku, Fitri Rianti. Seperti biasa, gak bakalan sendirian ya, karena kita sudah terhubung melalui Jimit bersama President of EDC 2026. Ada siapakah di sana? Ada Putra Tantri Sugama. Halo.
1: Ada Putra Tantri Sugama.
2: Halo,
0: Kak. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Apa kabar nih, Kak? Halo. Selamat sore.
2: Baik, baik.
0: Apa kabar nih, Kak? Halo. Selamat sore.
2: Baik, baik.
0: Apa kabar nih, Kak? Oke, ini sepertinya agak ngegaung ya. Oke, dari kakaknya sendiri ini pakai headphone atau langsung dari laptop atau handphone?
2: Aku langsung dari ini ya, laptop. Apakah suaranya ini ya? Ngegaung ya? Apakah
0: iya, ngegaung, Kak. Ya? Iya, ngegaung, Kak. Bisa menggunakan headset sebentar, Kak? Bisa menggunakan headset sebentar, Kak? Bisa. Oke, kita break terlebih dahulu aja ya, teman Pro 2. Tapi yang jelas, di edisi kali ini, itu kan berhubungan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT Republik Indonesia, dan kita akan membahas terkait dengan birthday. Mungkin buat kamu juga yang ternyata kelahirannya bulan Agustus dan bahkan namanya jadi Agus ya, gara-gara lahirnya bulan Agustus, teman Pro 2 ya. Akhirnya ya kalau misalnya kamu ulang tahun juga di bulan Agustus, biasanya banyak banget diskon-diskon yang luar biasa yang bisa kamu dapetin di gerai-gerai makanan manapun, biasanya kayak gitu. Nah, kita ngobrolin seputar happy birthday. Oke, masih ngegaung. Nanti kita break dulu deh, teman Pro 2, buat kamu yang penasaran banget happy birthday-nya ini nanti diapain sih sebenarnya. Kita jeda terlebih dahulu buat kamu, stay tune aja di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Hai teman Pro 2, comeback lagi di Pro 2 English Corner ya. Dan tadi udah gue spill kalau di hari ini kita bakalan ngebahas seputar birthday. Birthday ini maksudnya gimana sih? Kalau biasanya kamu ngucapin happy birthday buat teman-teman kamu yang lagi ulang tahun, itu ternyata udah biasa banget. Terus kata gantinya apa sih? Nah, langsung aja kita ngobrol bareng Kak Putra Tantri Sugama. Kak, halo.
1: Bareng Kak Putra Tantri Sugama.
2: Halo. Bareng
1: Kak Putra Tantri Sugama.
2: Halo,
1: Kak Putra Tantri Sugama.
0: Oke, ini sepertinya ngegaung lagi nih, Kak. Mungkin ada audio yang harus dimatiin, Kak, di sana, Kak?
2: Si bocoran.
0: Audio outputnya mungkin dari headphone dari headset langsung atau ada yang dari laptop, Kak? Oke, kita coba sekali lagi ya, Kak ya. Kita break terlebih dahulu teman Pro 2 sambil kita cek lagi apakah masih ngegaung atau enggak. Nanti untuk kamu tetap di sini aja di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: It's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.

Oke, teman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 English Corner barengan sama Kak Putra Tantri Sugama, President of EDC 2026 ya. Dan kita masih ngobrolin seputar Happy Birthday Make It English. Gimana sih caranya ngomong Happy Birthday selain menggunakan kalimat Happy Birthday? Coba Kak Putra, halo. Menggunakan kalimat Happy Birthday. Coba Kak Putra, halo. Menggunakan kalimat Happy Birthday. Coba Kak. Oke, Kak. Gak terdengar suaraku. Halo.

sini dulu. Tadi udah ada yang nanya sebenarnya di YouTube ya terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Tapi kita hold dulu nih teman Pro 2. Kita akan bahasnya lebih lanjut lagi. Tapi kita akan cek-cek lagi nih apakah suaranya akan menggema. Apakah tidak ya? Karena ini mungkin buat kamu agak kurang nyaman di telinga begitu ya. Nanti bakal kita bahas lagi lebih dalam nih teman Pro 2 terkait dengan Happy Birthday Make It English. So don't go anywhere.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Dan kita masih terhubung ya bersama Kak Putra dari EDC atau English Debate Club Untirta 2026. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Oke, aman ya Kak ya?
1: Finally.
0: Setelah sekian lama ya. Oke, Kak, kita langsung aja ngebahas seputar happy birthday. Sebenarnya kalau dari Kak Putra sendiri ada gak sih Kak kata-kata lain atau kalimat lain yang bisa kita ucapkan kepada orang lain gitu ya, ketika kita pengen ngucapin selamat ulang tahun? Gimana Kak?
1: Kalau happy birthday sendiri, biasanya sih aku menggunakan kata-kata happy level up day biasanya, atau happy leveling up. Atau misalnya level unlock. Ini biasanya referensinya itu masuk ke game. Dimana ini kan relate ya sama orang-orang zaman sekarang gitu yang banyak main game dengan karakter yang tiap kali kita bermain makin lama makin naik levelnya. Itu dihubungkan dengan gimana kita tuh di dalam hidup juga semakin lama kita hidup gitu, bertambah juga gitu umurnya. Kayak biasanya aku sendiri pakainya level up day. Atau mungkin ini sih, mungkin kata-kata lainnya tuh yang aku suka, tapi biasanya ini jarang banget ada orang yang gunain, itu another trip round the sun. Nah, ini
0: Another trip
1: round the sun.
0: Round the sun. Nah,
1: yes.
0: Boleh dijelasin nggak? Itu ada spesialnya apa di kalimat around the trip?
1: Another trip around the sun itu kan artinya setiap kali bumi kan mengitari matahari ya. Itu kan setiap kali putarannya itu berevolusinya itu 1 tahun sekali. Nah, itu aku nyamainnya sama dengan kita juga setiap tahun bertambah usianya. Makanya biasanya aku kalau ke teman-teman aku kayak say congratulations you survive another trip around the sun gitu.
0: Oh, jadi kayak semacam bahasa slangnya gitu ya?
1: Yes, betul banget.
0: Alright, tapi perlu ditambahin kalimat oke, happy another trip around the sun gitu. Pakai ditambahin kata happy gitu nggak sih? Atau cukup another trip around the sun aja?
1: Mungkin kalau konteksnya celebrating ya, atau punya ya celebrating ya harus ditambahin happy sih biar kalau misalnya kita cuma ngasih taunya another trip around the sun mungkin kayak aneh aja sih, apalagi kalau misalnya ada kata kata survive ya jadi apa maksudnya gitu. Tapi harus ditambahin happy sih.
0: Oke. Tapi mungkin kalau aku ngedapetin kata oke, Fitri happy another trip around the sun, happy another, kayak semacam aku bakalan trip in another day, in another life gitu ya. Terus round the sun juga, gue gak muterin matahari loh. Tapi gak gitu ya.
1: Iya, bukan gitu. Itu artinya kayak kita ya sama setahun kita hidup itu selama dengan bumi juga berputar.
0: Alright. Nah, tadi di sebelum membahas another trip around the sun, tadi sempat ngebahas bisa pakai happy leveling up day. Yang benar itu happy leveling up day atau happy level up day, atau sebenarnya dua itu boleh dipakai tapi depend on situasinya, gimana tuh?
1: Depend on situation sih Kak biasanya, tapi kalau mau lebih general happy level up day sih biasanya
0: lebih aman ya.
1: Yep.
0: Oke, ada happy level up day, ada happy another trip around the sun, dan juga ada apa lagi tuh Kak?
1: Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang suka baca buku mungkin biasa pakai may this new chapter bring your endless happiness mungkin bisa tuh.
0: Oh iya, bisa ya.
1: Ya bisa, atau ini lebih spesifik deh biasanya dipakai kalau misalnya ada orang yang baby face atau kelihatan awet muda gitu. Ya secara tampilan mereka sangat-sangat sedikit banget berubahnya, itu biasanya dipakai you are aging like a fine wine biasanya.
0: You are aging like
1: fine wine.
0: Fine wine. Oh,
1: yes.
0: Baik.
1: Itu lebih ke compliment sih, lebih ke pujian sih kepada orangnya. Kayak dia hari ini ulang tahun tapi kok enggak menua gitu kelihatannya.
0: Umurnya doang yang tua tapi wajahnya enggak gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi Kak, ada enggak sih kalimat happy birthday yang itu tuh khusus banget buat someone special? Misalnya pacar gitu. Ada nggak? Kan kalau leveling untuk mengungkapkan cinta itu kan ada ya, ada I love you sampai dengan into you gitu ya. Dan masih banyak lagi lainnya. Tapi kalau untuk pengucapan happy birthday untuk orang yang paling disayang itu ada levelnya juga gak sih?
1: Kalau buat orang yang sayang, paling bisa ditambah I love you sih, paling kayak kata-kata yang romanticizing kali ya. Mungkin kalau aku sih, aku bukan orang yang romantis, tapi mungkin aku orang yang lebay kali ya, kayak nambah kayak congratulations, happy birthday, you're stuck with me for longer.
0: Oh, I
1: Bisa
0: see.
1: kayak gitu, kayak di-emphasize lebih ke, I don't know, romanticizing way, apa kayak ya lebih hiperbola mungkin bisa. Biasanya kan kalau kita ke orang yang kita sayangin bisa lebih lebay kan.
0: Oke, jadi tinggal ditambahin kalimat-kalimat apa ya, kompliment juga bisa, atau juga ditambahin kalimat-kalimat I really love you, happy birthday my dears, gitu ya.
1: Tuh lah.
0: Oke, ada lagi nggak sih kak kalimat-kalimat lain yang bisa kita ucapkan selain kata happy birthday, biar kita itu tuh terlihat pro, biar kita itu kelihatan tuh kayak fluent gitu loh. Gimana kak?
1: Mungkin kalau kalau biasa kan generalnya itu kan pakai happy birthday ya, mungkin bisa kayak pakainya tuh kayak enjoy your special day mungkin kayak, jadi nggak yang spesifik kita sebut birthday-nya, tapi kita sebut itu sebagai hari yang spesialnya gitu. Misalnya kayak cheers to your special day or another fabulous year, atau misalnya have amazing day, happy returns maybe gitu kan, kayak kembali lagi.
0: Dan itu bisa kita pakai untuk orang yang lebih tua sekalipun ya?
1: Iya bisa, mungkin kalau yang lebih tua, kalau yang kita kenal mungkin bisa, tapi kalau misalnya kita ke yang lebih tua, tapi di bos kita, atau misalnya itu dosen kita, mungkin bisa dipakai lebih formal aja, apalagi kayak belum terlalu kenal. Kalau kita memang sudah kenal dengan orangnya, sudah cukup akrab lah, itu bisa menggunakan kata-kata yang memang lebih ke slang atau idioms-idioms ini.
0: Oke. Tapi kalau untuk yang lebih formal, versi formal ini seperti apa, Kak?
1: Kalau versi formal sih paling happy birthday aja sih, paling ditambah-tambah dengan kata-kata wishes kali ya, kayak wish you have a good fortune in life mungkin seperti itu. Gitu, kayak, jadi lebih ke wishes-wishes sih kalau formal, karena kan kita tentunya kalau apa ada orang yang ulang tahun kita mengharapkan hal-hal yang baik kan. Mungkin bisa dipakai kata-kata tersebut dibandingkan kita menggunakan idioms-idioms yang memang kata-katanya ini tidak secara kata itu tidak memiliki arti yang sama dengan makna sepenuhnya gitu, yang bisa bikin kita apa orang yang membaca mungkin pusing gitu atau kayak ini apa maksudnya, mungkin lebih ke straightforward aja langsung ke poinnya.
0: Oke, baik. Biasanya kalau ada kata happy birthday, God bless you gitu-gitu ya.
1: Ya nah, betul.
0: Itu bisa dipakai buat formal.
1: Kalau God bless you ya bisa dipakai buat formal.
0: Kalau biasanya juga gini nih kak, happy birthday, wish you all the best. Nah itu juga bisa dipakai buat formal juga.
1: Bisa, kalau wish you all the best bisa, karena itu sangat sangat general.
0: Oke, jadi kalau buat orang-orang yang tidak dikenal apalagi dosen gitu ya, tiba-tiba kamu bilang enjoy your special day atau another trip around the sun gitu, apa sih lu gitu kali ya kak ya?
1: Iya itu jatuhnya agak nggak sopan aja sih.
0: Kurang ajar
1: kita
0: gitu.
1: Memang orangnya asik kali, nggak apa-apa, dosennya asik nggak apa-apa kali.
0: Oke, baik. Tapi untuk formal cukup happy birthday, God bless you, atau juga wish you all the best gitu, cukup ya?
1: Tuh, itu cukup banget kak.
0: Alright, oke. Okay. Nah, teman Pro 2, ternyata di balik kalimat happy birthday itu banyak banget lagu-lagu yang juga membahas seputar happy birthday. Kalau aku sih yang gue tahu itu lagunya Unmarry with with birthday. Nah, tapi kalau versi Kak Putra sendiri apa nih? Ada nggak sih kak happy birthday yang ada di dalam sebuah lagu?
1: Kalau lagu ya, aku jarang denger lagu. Kalau yang apalagi yang khusus untuk birthday. Tapi ada satu lagu mungkin yang secara arti mungkin bisa disampaikan buat kayak ke orang yang ulang tahun. Itu The Bass It's Yet To Come, itu karyanya Frank Sinatra, karena itu secara makna kayak ngasih tahu ke seseorang kalau misalnya bakal ada kejutan-kejutan yang atau ada kesuksesan-kesuksesan ke depannya itu yang menunggu kamu gitu.
0: Oke. Nah, tapi ternyata di balik dua lagu yang aku sebutin dan juga disebutin sama Kak Putra teman Pro 2, ada juga nih lagu yang Ini tuh dirilisnya sekitar tahun 2018-2019-an. Datangnya tuh dari Coldplay, Kak. Pernah dengar lagunya yang kolaborasi barengan sama Beyonce ya, kalau nggak salah ya. Judulnya Adventures of a Lifetime. Tau nggak?
1: Pernah, Kak. Pernah dengar itu. Coldplay kan nama yang gede, pernah dong pasti.
0: Nah, itu tuh dirilisnya di tahun 2015 ternyata. Oke, nanti deh teman Pro 2 ya bakalan kita bahas seputar lagu itu juga dan lagu-lagu yang lain yang ternyata juga membahas seputar birthday. Tapi buat kamu jangan kemana-mana, stay di sini dulu ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria.
0: Sore ceria.
2: Sore ceria.
0: Sore ceria. Sore ceria.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 English Corner ya, dan masih ngebahas seputar Happy Birthday. Jadi sebenarnya lagu Coldplay yang Adventure of a Lifetime itu nggak ngebahas seputar birthday, cuman ada beberapa kalimat kak yang menurut aku tuh di dalam lagu itu dia cocok banget untuk mengungkapkan apa ya, kayak kehidupan yang baru, merasa hidup kembali, dan bahkan menyadari betapa berharganya keajaiban sebuah kehidupan. Jadi kayak semacam apa ya, kalimat penyemangat atau ya kalimat penunjang setelah kita mengucapkan happy birthday. Gitu gak sih kak, setuju gak?
1: Setuju banget kak, karena di lagu itu sendiri kan kayak ngegambarin sebuah apa ya, harapan gitu kan buat ke seseorang tersebut, kayak kalau kamu tuh bisa loh meraih apapun yang emang kamu mau gitu. Jadi emang cocok banget apalagi dengan vibes-vibes ulang tahun atau birthday, kayak ngasih penyemangat sekali lagi tadi yang kakak bilang.
0: Itu kayaknya cocok di kalimat turn your magic on, she'd say everything you want's a dream away.
1: Yes, exactly. Everything you want is a dream away.
0: Yes, everything you want is a dream away, teman Pro 2. Ini jadi kayak semacam apa ya, semacam stimulus juga sih buat kamu atau juga buat aku ya, yang lagi ulang tahun mungkin yang namanya Agus di bulan ini ya. Bahwa kalau kata Coldplay aja, everything you want is a dream away, jadi go ahead gitu ya kak ya. Gak ada apa sih yang namanya tantangan, itu pasti udah something yang biasa gitu. Jadi ya harus dilewatin aja, because everything you want is a dream away, so go ahead. Nah kak, kalau dari aku kan lagu Coldplay ya, yang Adventure of a Lifetime. Kalau dari kakak sendiri tadi sempat disebutin lagunya apa kak, judulnya kak?
1: Best is yet to come.
0: Lagu dari?
1: Frank Sinatra. Itu lagu lama sih, jujur.
0: Kalau boleh tahu di tahun berapa tuh?
1: Tahun berapa ya? Frank Sinatra 1970-an, I think.
0: Wow, 1970-an. Boleh dong diceritain kalimat apa yang ngebuat Kak Putra ini, oke nih, ini bagus banget buat ngucapin ulang tahun tapi ditambahin sama lagu ini gitu.
1: Yang tadi sebenarnya sama kayak judulnya, The Best is Yet to Come. Dimana itu kan artinya kayak hal-hal yang luar biasa atau kesuksesan tuh masih menunggu gitu. Jadi jangan kita tuh stuck in here atau stuck di sini aja gitu. Tapi kita harus tetap moving forward, harus tetap maju, karena masih banyak hal-hal yang luar biasa, hal-hal sukses yang bakal menunggu kita ke depannya. Maka itu kayak, ini kata-katanya bagus banget buat penyemangat yang orang-orang tuh kayak, misalnya udah mendapatkan sesuatu, mereka ya udah berhenti di situ aja gitu. Tapi banyak juga orang-orang yang gak nyadar kalau misalnya kalian tuh bisa mendapatkan hal-hal yang lebih daripada hari ini gitu.
0: Oke, okay. Nah kak, di dalam kalimat the best is yet to come, itu kan ada kalimat yet di situ ya. Biasanya kan kalau yet itu digandeng dengan not yet. Tapi di sini tuh nggak ada kata not, tapi dia itu digandeng langsung aja yet gitu. Nah boleh dijelasin nggak sih kak, the best is yet to come. Ini kenapa nggak ada kalimat kata notnya atau seperti apa kak bentuknya?
1: Kenapa nggak ada kata notnya? Karena ini kan sebelum kan, yang dimana bestnya aja itu tuh yet. Yet sendiri itu udah kata belum. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai kata not pun itu nggak apa-apa, karena dari kata awalnya aja udah the best is yet, bestnya itu belum gitu.
0: Oh,
1: yang halnya terbaiknya itu belum datang gitu.
0: Berarti nggak harus the best is not yet to come, itu nggak harus kayak gitu ya?
1: Nggak harus.
0: Oke, nah tambah ilmu lagi nih teman Pro 2 ya. Nah satu lagi di kalimat, di lirik The Best Is Yet To Come, lagu dari Frank Sinatra, itu ada juga kalimat di bawahnya, and babe won't it be fine. Nah won't it di situ tertulisnya W-O-N-T. Nah boleh dijelasin dong kak, won't di sini singkatan dari kata apa kak?
1: Itu ini apa? Tapi bakal akan datang gitu loh. Jadi yang tidak akan datang, maaf. Jadi berbagai macam hal yang buruk itu nggak bakal datang gitu. Jadi ya it's fine gitu, don't worry gitu. Jadi jangan khawatir lah istilahnya.
0: Oke, tapi digantinya dengan won't it be fine, tenang aja, everything it's gonna be okay gitu ya.
1: Chill.
0: Oke, baik. Nah Ini lagi nih. Di kalimat berikutnya itu come the day you are mine. I'm gonna teach you to fly. We've only taste the wine. We're gonna drain to cup dry. The cup dry. Nah, ini kan idiom yang mungkin agak susah ya. We're gonna drain the cup dry. Ini boleh dijelasin nggak sih kak? Maksudnya gimana?
1: Drain the cup dry itu artinya kayak kita tuh harus terus merubah segala hal tantangan tuh tanpa kita harus kayak insecure, tanpa harus kita takut. Tapi kita dengan bersama-sama gitu, dalam lebih itu kan kayak kita ngajak ya, ayo kita sama-sama melawan, tapi mendobrak atau mendorong semua halangan yang ada di hidup kita tuh demi kayak kita mendapatkan sebuah kesuksesan atau keberhasilan yang akan kita temui di kedepannya.
0: Oke, jadi the cup dry ini sebenarnya satu kata. Maksudnya kalau the cup dry itu kan berarti dia bentuknya kayak frasa gitu kan. Dia memiliki arti satu kata aja, Kak.
1: Betul, itu satu kata aja.
0: The cup dry itu artinya apa, Kak? Kalau boleh tahu.
1: The cup dry itu artinya kita menumpahkan. Jadi menumpahkan semua yang ada yang kita punya sampai ininya tuh kosong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi dry.
0: Baiklah, makanya the cup dry ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini menarik banget nih teman Pro 2. Saking menariknya sampai udah ada yang tanya dari awal kak di YouTube RRI Banten. Aku sapa dulu ya kak. Di YouTube RRI Banten sebentar. Sambil aku cek nih. Dari Haris Prasetya, FND. Katanya English Corner and RRI Banten, I apologize to destroy. I'm Haris for Jogja. I would ask about the term happy birthday make it English. Happy birthday long benefit. Amin katanya. Tapi sebentar, kita boleh gak sih ngoreksi dikit terkait dengan kalimat yang diutarakan kak? Dia bilang I apologize to destroy. Ini maksudnya mungkin mohon maaf mengganggu gitu kali ya?
1: To disturb mungkin deh.
0: Iya, makanya kalau destroy itu berasa kita mau dihancurin pakai bom gitu ya.
1: Iya, berasa kayak dia membawa suatu hal yang menghancurkan ini life ini.
0: Jadi sebenarnya cukup I apologize to disturb.
1: Ya, atau for this disturbing.
0: Oh. Sebenarnya menggunakan for or to?
1: Kalau misalnya dari pihak ketiga tuh sih dia.
0: Oke, jadi harusnya I apologize to disturb.
1: Ya bisa, pakai for juga bisa. Itu kalau for itu lebih direct ke orangnya langsung kan. Jadi I'm sorry for disturbing guys. Gitu.
0: Oke, nah untuk kalimat ini prefer pakai disturbing or just menggunakan to disturb. To disturbing you or to disturb?
1: To disturb bisa, tapi kalau misalnya tadi pakai for itu harus pakai disturbing. Pakai jadi for disturbing, kalau to itu to disturb aja nggak apa-apa, bisa.
0: Oke. Baik, nggak perlu pakai you di belakangnya ya, itu udah cukup.
1: Udah cukup.
0: Oke. I'm Haris from Jogja, I wanna ask about the theme, happy birthday make it English. Ini terus dia nanya lagi about synonym in the listening and speaking English skill. Oh berarti maksudnya dia itu nanya gimana persamaan antara listening and speaking English skill.
1: Samaan sama antara listening and speaking.
0: Iya.
1: Kalau dibilang persamaan enggak sih, harusnya itu sebuah perbedaan ya antara listening dan speaking. Dan kalau bisa ditanya speaking dan listening itu better mana mungkin ya. Kalau aku sendiri listening dan speaking lebih, kalau mau belajar bahasa Inggris lebih mujur ini sih speaking sih.
0: Jadi kalau speaking and listening lebih duluan mana? Harusnya kita belajar yang mana dulu?
1: Kalau terlebih dahulu secara fundamental harusnya listening terlebih dahulu, karena kita kan di Indonesia tidak belajar bahasa Inggris secara ini ya, secara kompleks gitu. Paling basic-basicnya aja. Jadi kalau misalnya dari basicnya, kita harus bisa mendengar terlebih dahulu gimana si verb-verbnya atau kata-kata dalam bahasa Inggris itu disuarakan atau berbunyi. baru kita latihan speakingnya buat itu tuh mengadvance atau meningkatkan lagi tingkat skill berbahasa Inggris kita. Karena kalau misalnya kita nggak tahu cara itu menyebutkannya atau cara itu disebutnya, ya nantinya bakal jadi nggak sesuai gitu loh dengan aturan yang ada. Kalau fish of cake jadinya TC of cake, misalnya kalau kita nggak pernah dengar sama sekali kan, kalau kita cuma baca dengan aturan atau aturan pembacaan bahasa Indonesia pasti membaca seperti itu.
0: Okay, baik. Ini semoga terjawab ya untuk Kak Haris Prasetya Effendi tadi yang udah gabung di YouTube RRI Banten. Nah, Kak, satu lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM dari 081332715 sekian sekian sekian. Selamat sore, Kak. Kak mau nanya, idiom yang biasanya dipakai oleh orang-orang luar negeri, kita menggunakan aksen US, itu biasanya happy birthday, apalagi nih, Kak, idiom yang biasanya dipakai. Apa tuh?
1: Ya, kalau selain happy birthday tadi kan kayak happy level of day atau another year, another adventure, biasanya kalau pengen soundsnya fun, itu bisa. Atau misalnya here's a fine tea for you, misalnya itu kayak sebuah idiom buat say congratulations atau ucapan selamat sih lebih tepatnya. Biasanya itu dipakai sama orang-orang British tuh biasanya. Tapi kalau misalnya American ya happy birthday bisa, ke tadi another trip around the sun juga bisa, may this chapter bring you endless happiness juga bisa.
0: Okay, itu udah banyak banget tuh teman pro dua ya, pilihannya banyak banget. Tadi bisa kamu catat ya, kalau misalnya kamu nulis kartu ucapan ke someone spesial kamu yang mau dikasih ucapan ulang tahun, biar nggak happy birthday aja, biar nggak itu aja, biar nggak itu aja ya, Kak ya.
1: Betul, biar nggak template banget, Kak.
0: Biar nggak template banget, setuju. Terakhir lagi nih, Kak, ada yang nanya lagi. Dari Dian di WhatsApp-nya Pro 2 FM di Kota Serang. Selamat sore, Kak. Kak, kebetulan aku juga mahasiswa Untirta. Katanya, Kak, sebenarnya better kita itu belajar bahasa Inggris dulu. Bukan bahasa Inggris, ini accent English, British atau accent US.
1: I see. Kalau better belajar accent English US or UK kali ya itu, British. Kalau better, jujur lebih better US karena cara pronunciation US itu lebih clear, lebih enak didengar juga. Karena kan di sistem sistem pendidikan bahasa Inggris di Indonesia sendiri dari sejak kecil kita diajari penggunaan accentnya itu US kan. Kayak misalnya penyebutan tong sampah aja itu trash can kan. Kalau di UK, di British itu kan bin sebutannya. Makanya kalau misalnya di Indonesia relevansinya menggunakan accent US karena itu lebih general aja sih. Kalau British tuh terkadang aksennya tuh agak-agak susah buat didengar di telinga kita karena banyak banget kayak pronunciation-nya tuh yang kalau kata orang-orang ya ini kedengarannya kayak sambil kumur-kumur.
0: Karena emang ada beberapa huruf yang hilang gitu ya. Kayak apa sih namanya? Biasanya tuh ada wa water jadi wa gitu-gitu ya, Kak ya.
1: Wa of water kan kalau di British kan wa of wa. Tapi kalau di Amerika kan jadi kayak bottle of water. Jadi itu lebih jelas gitu.
0: Okay. Nah, seru banget nih teman Pro 2 obrolan kita di sore hari ini. Rasanya pengen nyambungnya lama ya, karena kalau kita ngobrolin soal bahasa Inggris, that's not enough. Gak cukup sekedar ngobrolin soal happy birthday, karena banyak banget bahasa-bahasa yang mungkin kita belum tahu, tapi artinya sama ya, Kak ya.
1: Oh, banyak banget. Kayak spill the tea, easy peasy, I'm on fire. Mungkin kalau zaman sekarang kayak Riesley gitu kan.
0: Ya, dan itu kalau kita nggak terbiasa mengucapkannya, kita bingung itu sebenarnya artinya apa dan fungsinya apa. Kok kata-katanya agak nggak nyambung dengan obrolan. Padahal itu adalah bisa jadi idiom yang emang sering digunakan oleh orang-orang di luar sana, teman Pro 2. So, buat Kak Putra, thank you banget ya. Meskipun waktunya tadi sempat ada trouble, But it's okay, dan ini juga udah mulai berjalan dengan lancar juga. Next, berharap nih teman-teman dari EDC atau juga Kak Putra bisa datang atau mampir ke Studio Pro 2 FM biar ngobrolnya makin seru ya, ngebahas topik-topik lain di Pro 2 English Corner. Thank you banget ya Kak Putra ya.
1: Thank you so much Kak, for kesempatannya.
0: Oke, salam juga nih buat teman-teman EDC di Untirta ya.
1: Siap. Oke, kita mampir kok.
0: Siap, mantap. Selamat sore Kak, bye-bye.
1: Selamat sore, bye.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan tipis tapi semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua, karena kalau belajar bahasa Inggris tadi yang gak akan ada matinya teman Pro 2 kalau kita mencobanya terus dan terus. Dan tadi juga banyak banget nih kalimat-kalimat yang bisa kita pakai untuk mengganti kata happy birthday. Tadi ngobrol seru bareng President of EDC Untirta 2026 bareng Kak Putra melalui Jimit. Dan buat kamu jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 Hit Shuffle. So don't go anywhere.
2: Pro 2 English Corner.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Hit shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Rasanya capek banget ya hari ini. Kamu yang hari ini baru ngerasain apa ya, bisa nafas lah ya. Karena dari kemarin, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tadi sekitar jam 4 sore, kamu berkutat banget dengan kerjaan kamu dan akhirnya bisa lega karena udah ketemu Jumat malam. Karena kalau udah ketemu Jumat malam tuh enak banget ya, besok udah ketemu weekend. Jadi ya gimana ya, Jumat malamnya maunya diisi dengan apa ya? Diisi dengan makan-makan boleh, diisi dengan santai-santai di rumah bisa banget, atau enak ngopi kali ya. Ngopi tipis teman Pro 2 sambil dengerin Pro 2 FM.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit Shuffle. Dan makin malam makin seru ya. Kalau kamu request di sini lagu-lagu hits era-era lama, era-era 2015-an, zaman-zaman kamu SMP atau jangan-jangan zaman kamu SD, teman Pro 2. Boleh kamu request di sini ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Aku sapa dulu dari Bagus, teman Pro 2 yang ada di Serang, pengen diputerin lagu dari DJ Snake dengan Middle. Oke. Okay. Selamat sore juga dari Tiara yang pengen diputerin lagu dari Tulus, Langit Abu-abu. Sayangnya buat semuanya. Oke. Okay. Dari siapa lagi nih? Dari Putri, halo, selamat sore, pengen diputerin lagu dari Raisa. Yang apa nih, Raisa, yang judulnya Serba Salah Aja. Wow, ini udah lawas banget ya. Tapi gara-gara lagu Serba Salah ini, Raisa gak jadi serba salah, teman Pro 2 ya. Justru gara-gara Serba Salah, Raisa jadi makin boom. Inilah serba salah yang menguntungkan ya, bukan serba salah yang merugikan, teman Pro 2. Ya udah deh, 3 lagu udah gue siapin buat lo. Langsung aja kita ketemu sama yang tadi, sama yang bikin boom adalah Serba Salah, teman Pro 2 dari Raisa.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Ada dari Nala yang ada di Sepang, katanya pengen diputerin lagunya Yura Yunita dengan Buka Hati. Buka hatinya buat siapa nih? Buat crush, your crush, or buat siapa ya? Buat dirimu sendiri atau gimana nih? Dala di Sepang ya, thank you banget udah gabung. Bakalan gue puter ya nanti di segmen selanjutnya teman Pradua. Aku sapa juga ini dari 08224571 sekian. Ini pengen dibutuhin lagunya FMX dengan Sweet But Psycho. Saya hanya buat Kak Fitrinya aja. Okay. Dari Dimas, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagu Selena Gomez. Wah, Selena Gomez yang judulnya adalah Back to You. Saya hanya buat semuanya aja. Alright, teman Pro 2. So, udah ada 3 lagu yang gue keep ya. Udah aku siapin. Dan buat kamu yang belum sempat request, buruan aja request sampai di jam 7 malam, teman Pro 2. Lagu-lagu lawas bakalan nemenin kamu cuma di Hits Shuffle.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Gak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam ya. Dan itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Nanti di jam 7 bakalan ada musik live chat yang nemenin kamu. So thank you for listening dan see you, bye-bye.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Enzo Maresca menjadi pelatih baru Manchester City dan optimis menghadapi musim baru dengan fokus pada perolehan gelar. Maresca menetapkan target utama memenangkan pertandingan, meraih gelar, dan bersaing di setiap kompetisi yang diikutin Manchester City. Pelatih baru tersebut memahami ekspektasi tinggi dengan standar kompetitif tinggi seperti Manchester City.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, sutradara debutan Reza Arab Oktavian resmi merilis karya film perdananya. Proyek komedi horor tersebut diberi judul film Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop 20 Agustus 2026. Ia ingin menguji kemampuan diri dan membuka peluang baru untuk teman-teman AAA klannya.

0: Informasi terakhir, Taman Pro 2 Badan Gizi Nasional menegaskan makanan program MBG yang tidak layak konsumsi harus dikembalikan ke dapur SPPG untuk keamanan peserta didik. Kepala BGN Sudaryono menekankan guru memiliki peran penting dalam memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh peserta didik. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
0: Kita
1: akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin kan?
0: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya? Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 08118101105 atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
1: Yeah.
0: Harus restoran juga, buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya teman-teman. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Selamat malam, Abang.
2: Halo, malam.
1: Oh, yes.
0: Edila. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Luar biasa.
1: Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh bener.
1: Pantes.
0: Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor. Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu ya.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong. Salah.
1: Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Gokil.
0: Lu nyanyi apa sama Bu Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh, gila. Lu bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa? Maksudnya siapa sih yang ngenalin, nyemplungin ke musik itu siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Oke.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Oke.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke.
1: asik juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Tulisannya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah.
1: Gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh, okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla. Akhirnya si cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Ungkaplah
2: nih cewek.
1: Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata cowoknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya.
2: Nyesel. Iya kan, tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kafe cincin.
0: Salah, bukan. Bacaan doko.
1: Kok pakai cincin? Bukan cincin itu
0: maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue belum nunggu, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat.
1: Iya, benar.
0: Iya sih, gue
1: kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini, gitu kan? Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang dengar lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Hmm. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah mutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir nanti
1: mampir. Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Bardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya,
2: gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya, semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri, katanya. Benar-benar. Dan
1: katanya apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: sama siapa?
0: Sama siapa nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan, kira-kira.

0: Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
1: Benar. Benar. Alright.
0: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Yeah, Hawa ya, udah you, bertanya ya.
1: Benar. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu, Terus lirik kan udah jelaskan dapat
0: ya. Gitu. Cerita
2: baru gua,
0: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
0: Handphone,
2: gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
1: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya.
1: Oh.
2: Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya.
1: Yeah.
2: Bikin aransemen ininya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
0: Oke, okay. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
0: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
0: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan, 3 menit.
1: 3 menit, iya.
2: Gitu, intro itu sekarang pendek-pendek.
0: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Yeah,
2: sama di tengah ada interlude.
0: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
0: Gitu kan.
2: Gitu.
0: Di lagu ini gak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa.
0: Ya udah.
1: Ada ego-egonya
0: tetap ada. Ada idealismenya tetap ada.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
0: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
1: Lebih simpel aja ya. Benar.
0: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung. Jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu.
1: Nafas.
0: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
1: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya, abis ini ya.
0: Boleh ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
0: Oke.
1: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
0: Music Live Chat.

0: podcast masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay! Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
0: Oke.
1: Ya, gua akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta
1: ya. Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena, sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendros mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin,
1: ya?
2: Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: oh gitu juga ya?
2: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi. Yeah. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Single
0: lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oke. Alright.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, dengan banyaknya obrolan, informasi dan juga tentunya sesi-sesi curhat, kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita bakalan panjang banget pada malam hari ini teman Pro 2. Dan anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 14 Agustus 2026 di Jumat malam. Semoga malam harinya menyenangkan dan semoga hari ini baik-baik saja ya teman Pro 2. Dan pas banget nih, tadi juga kan kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta ya. Artinya kalau misalkan di Jumat malam kita juga bakalan ada sesi musicpreneur di mana kita bakalan ngobrol sama musisi yang ada di Provinsi Banten teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu belum tahu siapa yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti, setelah musicpreneur akan ada sesi cerita penutup hari ini ya. Di mana kamu bisa curhat-curhat di sana, bisa juga ngirim-ngirim pesan ke Rama, nanti Rama bacain pada malam hari ini. Jadi karena rundown-nya panjang banget, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, yuk langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

meriah Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Teman terbaik kamu dan teman Produa masih ditemenin sama Rama ya di jaga malam hari ini. Tepatnya di segmen Musicpreneur ya, karena Musicpreneur akan selalu hadir setiap Jumat malam teman Produa, tentunya jam 8. Ya seperti biasa di Musicpreneur ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang ada di Provinsi Banten gitu ya. Dan tentunya kita bakalan nanya-nanya juga sama salah satu solois yang kita datangin pada malam hari ini. Kebetulan dia juga kemarin sempat tampil ya teman Produa, jadi salah satu penampil di Kota Serang Fair kalau nggak salah di hari keduanya kalau nggak salah ya. Nanti kita bakalan nanya langsung. Dan ramai ingetin aja teman Produa, karena selain mengakses audio melalui frekuensi dan juga streaming, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten ya. Jadi kalau misalkan nih kamu nontonnya langsung dari YouTube, udah langsung kelihatan nih wajah yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini. Dia adalah Wahyu Zain. Dia katanya baru juga merilis sebuah EP gitu ya, judulnya si Kau, Aku, dan Waktu. Halo, selamat malam Bang Wahyu.
1: Halo, selamat malam.
0: Ada suaranya ya ternyata ya. Jadi gimana Bang perjalanannya pada malam hari ini, apakah lancar aja tadi?
1: Lancar.
0: Mengingat Serang kan macet mulu belakangan ini gitu ya Bang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi Bang, sebelum kita masuk ke Wahyu Zain ya, mungkin teman Pro 2 dan juga kemarin sih ada pendengar Pro 1 juga ya, karena kita gabungan. Jadi kemarin kan mungkin udah ada yang tahu kalau Wahyu Zain tuh tampil di hari kedua, betul gak sih?

0: Betul, di hari kedua.
1: Boleh ceritain Bang, kira-kira jelasin kemarin acaranya seperti apa, penampilannya seperti apa, atau mungkin ada keresahan-keresahan kah kemarin gitu, boleh ceritain dulu. Oke, ke teman Pro 2.
0: Halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Mungkin berbagi pengalaman aja ya, kemarin itu konser pertama sih ya bagi aku, dan itu pengalaman yang luar biasa.
1: Oke. Okay.
0: Pertama kali di malam hari, terus antusiasme penontonnya luar biasa.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi tuh crowd di depan, mereka nonton dengan antusias sambil menunggu band utamanya kan.
1: Oke. Okay.
0: Kita kebagian dua band sebelum.
1: Benar-benar.
0: Sebelum sore band ya.
1: Iya, di malam ya berarti.
0: Betul,
1: itu ya.
0: Betul, di malam.
1: Sore yang mainnya di malam hari itu.
0: Di malam hari, betul-betul.
1: Gimana Bang kemarin? Apakah crowdnya seru? Apakah gimana?
0: Seru banget, apalagi ada ini ya, apa? Walaupun aku merasa secara performa belum maksimal, tapi respect banget lah sama penonton yang masih mau denger dan masih mau tepuk tangan dan masih mau bernyanyi bareng kita.
1: Oke, tadi juga sempat disebutin performance pertama, maksudnya apa Bang? Emang beneran pertama kali atau seperti apa?
0: Secara panggung kemarin memang baru pertama kali.
1: Oh iya?
0: Betul.
1: Gimana rasanya? Tadi dulu, gimana rasanya panggung pertama langsung panggung sebesar itu? Secara skala aja kan itu luas banget gitu.
0: Betul,
1: ya. Lo bisa muter-muter tuh gue ngelihatnya.
0: Rasanya pengen lagi sih. Karena seru banget ya. Bisa nyanyi bareng bisa nyanyi bareng teman-teman dan juga para pendengar kan.
1: Oke. Tapi Bang, kita masuk sedikit ke Wahyu Zain. Kalau Abang sendiri nih memperkenalkan, atau mungkin ada teman Pro 2 yang baru pertama kali tahu Wahyu Zain, lo memperkenalkannya seperti apa Bang?
0: Mungkin secara personal aku ingin disebut sebagai Wahyu Zain aja kali ya.
1: Oke. Okay.
0: Walaupun sebelumnya aku pernah bikin lagu religi.
1: Wah itu ini banget ya, lumayan
0: betul.
1: Jomplang sekali ya.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Kenapa bisa seperti itu Bang awalnya?
0: Dulu itu kebutuhan sebuah lembaga ya.
1: Okay.
0: Aku bikinin jingle di tahun 2021. Nah kemudian satu tahun kemudian di remake lagi, kolaborasi bareng Radit Rama Band.
1: Okay. Berarti sebelumnya Abang ini anak band kah awalnya atau seperti apa?
0: Ya betul.
1: Okay. Posisi asli Bang? Magang apa?
0: Aku asli di keyboard sebetulnya.
1: Oh,
0: di keyboard ya? Dari keyboard itu dari SMA.
1: Oh, dari SMA?
0: Dari
1: boleh
0: SMA.
1: Mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2, awalnya mungkin ngeband tuh seperti apa sih, dan gambaran Wahyu Zain di masa SMA tuh seperti apa dulu?
0: Justru kalau cerita tentang ngeband, balik lagi ke belakang dari SMP.
1: Wah, makin panjang lagi ternyata.
0: Makin panjang.
1: Boleh jelasin Bang
0: dari,
1: ke teman Pro 2.
0: Dari SMP itu aku pegang bass.
1: Oke. Okay.
0: Dan lagu pertama yang aku bawain itu lagu Fagetos.
1: Oh, jadi bass megang, keyboard
0: betul.
1: Megang. Tadi kita betul. Di belakang layar sempat ngobrol kalau misalkan di atas panggung juga megang gitar ya.
0: Iya, betul.
1: Abang tuh bisa semuanya apa gimana, Bang? instrumen pertama dulu deh.
0: Instrumen pertama bass.
1: Instrumen pertama
0: yang aku kuasai itu bass.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian di SMP itu aku bikin band. Biasa ya, di SMP itu kadang abis bikin band satu. Terus kalau satu udah enggak ada, bikin lagi.
1: Ngerti.
0: Gitu kan.
1: Jadi gampang bubar gitu ya.
0: Nah di band yang kedua ini baru nih dimantapin bareng ini nih, ada Kak Arif juga di sini.
1: Oke.
0: Itu kita biasain bawa lagu-lagu Jepang.
1: Oh.
0: Lagu-lagu J-Rock.
1: Berarti emang referensi atau mungkin ngedengerin musiknya ke J-Rock Bang?
0: Iya betul.
1: Itu menurut Abang karena apa? Karena emang dulu terpaparnya itu, atau mungkin emang sebenarnya ini udah pilihan, apa di masa itu mungkin di masa SMA-nya emang banyaknya ke J-Rock? Itu awalnya seperti apa Bang?
0: Pertama bisa jadi terpapar ya. Yang kedua musik-musik Jepang itu unik menurut saya.
1: Kenapa tuh?
0: Apalagi dari permainan bass.
1: Oke. Okay.
0: Dan kemudian scale-scale kuncinya menarik untuk diulik. Jadi terasa beda aja untuk lagu-lagu pada umumnya.
1: Oke.
0: Okay, nah, itu jadi referensi dulu tuh.
1: Oke, tapi dari anak band SMP, SMA tadi SMP megang bass dulu gitu ya pertama kali, terus SMA juga keyboard megang ya?
0: SMA megang keyboard.
1: SMA megang keyboard, ini bisa segalanya. Tapi apa bang, instrumen yang lo gak bisa? Itu kan pertanyaan gue seharusnya terbalik ya. Instrumen apa yang lo bisa?
0: Instrumen yang gak bisa, flute mungkin ya.
1: Itu tapi jarang banget sih dibawa di atas panggung sih teman pro 2. Tapi gimana awalnya memutuskan akhirnya jadi soloist? Itu kan awalnya anak band gitu okay. Ya.
0: Kemudian berlanjut ya, ngeband tapi terus berlanjut ke SMA.
1: Okay.
0: SMA kan tadi megang keyboard, terus lanjut ke kuliah. Nah okay. Kuliah juga tetap lanjut tapi udah jarang-jarang.
1: Okay.
0: Nah kemudian pas kerja tetap lanjut tapi lebih ke aku gak mau ribet gitu tuh. Yaudah gak mau ribet lah, bikin lagu yaudah bikin aja. Khawatirnya kalau ngajak orang jadi terganggu kan waktu mereka.
1: Okay.
0: Kayak gitu yaudah aku ngulik sendiri, tapi gak sendiri sih, ditemenin sama sound engineer.
1: Okay.
0: Aku punya sound engineer pribadi kan, biasa ngulik, terus blocking kunci, bikin lirik, ya kayak begitulah.
1: Tapi gimana sih bang, apa yang lo rasain secara signifikan ngeband sama mungkin jadi soloist? Setidaknya yang gue tahu ya, mungkin jadi soloist kan kayaknya lo punya banyak hak untuk menentukan lagu lo mau kemana.
0: Betul.
1: Selain itu apa yang lo rasain ketika lo menjadi seorang soloist bang?
0: Menjadi soloist, justru ini pengalaman pertama kan. Aku kira ya, aku sebenarnya lebih nyaman di belakang layar loh.
1: Oh ya?
0: Lebih nyaman di belakang.
1: Di belakang layar nih apa nih? Produser musik atau apa?
0: Yang bikin lagu. Justru secara pribadi lebih nyaman di belakang atau enggak ngiringin di belakang.
1: Okay.
0: Nah itu, nah baru kali ini mencoba memberanikan diri.
1: Okay.
0: Nah ternyata di depan itu banyak sekali tantangan.
1: Okay.
0: Kita harus jadi jangan asik sendiri.
1: Okay.
0: Kalau nyanyi rata-rata orang asik sendiri, tapi kita juga harus membaca audiens. Kita harus ngerti crowdnya kayak gimana gitu kan. Kayak gitu.
1: Tapi tantangan apa sih yang lo rasain? Kayaknya ya, gue sedikit ngecap nih. Pertama kali first impression, kayaknya lo introvert ya? Ya gak sih?
0: Betul.
1: Gimana rasanya introvert? Ngurus semuanya mungkin sendirian, tapi mungkin bisa dibantu sama teman-teman juga gitu ya. Betul. Dan tadi lo sempat sebutin, lo enaknya di belakang layar gitu. Transisi itu tuh rasanya kayak gimana sih gitu?
0: Pertama kali bikin lagu khusus solois ya.
1: Okay.
0: Justru pas bareng duet bareng Radit Rama Band.
1: Okay.
0: Itu kan artis besar tuh. Ternyata banyak banget undangan offline.
1: Okay.
0: Dari radio termasuk juga perform.
1: Okay.
0: Nah, itu kan waduh, udahlah Bang Radit aja lah yang ngobrol gitu-gitu.
1: Okay.
0: Saya mau malu gitu kan. tetap aja dipaksa diajak, udah sekalian belajar kan, belajar perform kan, belajar talk show di radio juga.
1: Okay.
0: Kayak begitu.
1: Okay. Tapi apa bang, bagian tersulit ketika lu juga sambil kerja kan pastinya ya, gitu betul. Ya. Bagian tersulit untuk membagi waktu nih untuk Wahyu Zain sebagai musisi dan Wahyu Zain sebagai manusia pekerja. Itu kayak gimana bang awalnya bang?
0: Awalnya dari apa ya, ada kebutuhan aktualisasi diri sih.
1: Okay.
0: Jadi dari kerja kepikiran, aduh kalau gini-gini terus kapan bikin karyanya gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, jadi aku boleh memperkenalkan diri sebagai yang lain juga kan. Aku juga bikin skrip buat film, bikin short movie juga gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Ya. Nah, pengen bikin lagu. Nah, kebetulan aku ada tongkrongan. Tongkrongan itu ya menghasilkan tiga lagu itu kan, tiga lagu tersebut.
1: Nah, okay.
0: Jadi kita nyari tuh di sela-sela weekend.
1: Okay.
0: Mulik lagu, terus ini sambil brainstorming ya, ini arahnya mau kemana gitu lagu-lagu ini tuh.
1: Okay.
0: Biasa hari, bisanya hari weekend doang gitu kan. Kalau hari kerja ya, udahlah nanti gitu kan.
1: Oke. Tapi kalau misalkan lo sendiri nih, ketika mungkin tadi kan udah membagi waktu dan lain-lain. Kalau misalkan di atas panggung, ngumpulin orang-orang lagi, itu seperti apa bang prosesnya? Apakah lo emang cari orang-orang tenaga profesional langsung nih? Apakah yuk bantuin dong temen-temen yuk, kita yuk pengen manggung nih gitu. Itu lo seperti apa prosesnya?
0: Nah kebetulan mereka ini yang kemarin additional aku ya, itu emang teman-teman deket aku semua.
1: Oke. Okay.
0: Mereka emang biasa perform
1: okay.
0: dan biasa ngisi acara-acara di wedding kayak gitu kan.
1: Ngerti.
0: Pemain

0: reguleran.
1: Reguler, oke. Okay, okay.
0: Namanya Lemon Tree.
1: Oke. Okay,
0: boleh dibantu buat teman-teman RRI kalau ada job nih.
1: Hmm, benar.
0: Aja lah teman-teman Lemon Tree. Itu keren banget lah.
1: Oke, okay, itu bisa ngebantu itu di atas bisa, panggung gitu iya. Ya.
0: Dan kebetulan mereka mau bantu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi Bang, tadi sempat baca-baca juga di press release-nya kan selain lo notice seputar G-Rox gitu. Terus ada nih band-band yang gua enggak familiar. Bacanya gimana ya? La and Krill. Apa bagaimana nih bacanya nih?
0: Lark and Seal.
1: Oke, okay, ya, ini band apa, Bang? Kenapa lo bisa kesini? Itu pertanyaannya.
0: Awalnya kan dari G-Rox. Ternyata setelah ditelusuri G-Rox itu rootnya dari Lark and Seal.
1: Oh, gitu. Ini dari
0: Jepang.
1: Jepang juga. Oke,
0: okay, sama. Itu salah satu band legendaris ya.
1: Sama ini ya, official
0: Higedandism.
1: Higedandism. Ini juga setipe apa seperti apa?
0: Justru itu beda generasi.
1: Okay.
0: Yang official Higedandism itu lebih ke musik-musik apa ya? Lebih modern lah.
1: Oke. Berarti kalau ditanya lu kalau misalkan punya kesempatan mau manggung sama siapa, lu jawab yang mana? Di antara tiga itu.
0: G-Rox
1: ya. G-Rox. Kayaknya G-Rox sudah mendarah daging dalam diri lo ya. Seberapa besar sih Bang influence G-Rox dalam mungkin hasanah musik lo ini?
0: Dalam hasanah musik.
1: Iya.
0: Bisa dibilang mungkin dari scale 10 ya, 9 mungkin.
1: Oke. Okay. Ya. Berarti sebenarnya ya, berpengaruh betul. Itu ya.
0: Jadi dari zaman ngewarnet ya.
1: Oke. Okay.
0: Ngewarnet tuh dari SMP tuh udah dengerin lagu G-Rox.
1: Oke. Okay.
0: Dari dulu sampai sekarang.
1: Oke. Tapi Bang, kalau gua minta lo untuk ngasih 3 kata deh untuk mendeskripsikan Wahyu Zain, lo menyebutkan apa? Yang ada dalam kepala lo aja sekarang langsung nih.
0: Introvert
1: satu. Tapi lo beneran introvert?
0: Dikit-dikit enggak lah.
1: Dikit-dikit enggak lah ya. Selain introvert Bang?
0: Sunyi,
1: oke. Okay. Yang ketiga, yang terakhir?
0: Yang ketiga itu mimpi.
1: Mimpi. Boleh Bang, kenapa mimpi? Kenapa mimpi, kenapa sunyi?
0: Kenapa sunyi, kenapa mimpi? Karena, spontan aja.
1: Yang ada di kepala ya. Betul. Gitu ya. Itu bisa mendeskripsikan Wahyu Zain di dalam hal musisi juga gak? Dalam lagu-lagunya gak?
0: Bisa dibilang iya sih.
1: Oke. Jadi teman Pro 2, sebelum tadi kita ngobrol gitu ya, tadi kamu ngedengerin salah satu di dalam EP-nya, itu yang berjudul Kau, Aku, dan Waktu, tadi tuh tracknya judulnya Karena Cara.
0: Karena
1: ya.
0: Cara.
1: Boleh kasih tahu mungkin ke teman Pro 2, Bang, Karena Cara nih berisi tentang apa?
0: Karena Cara ini berisi tentang hubungan long distance relationship.
1: Oke.
0: Okay. Di sana diceritakan kalau biasa hubungan awal itu kan indah banget.
1: Betul.
0: Indah banget. Terus terjadi kerenggangan komunikasi lama-lama ya udah jadi renggang.
1: Okay,
0: tapi okay. Di sini diceritakan berpisah secara baik-baik.
1: Emang bisa Bang kayak gitu?
0: Enggak juga sih.
1: pertanyaan gue tuh emang bisa kayak gitu. Nah selain Karena Cara ada juga Tomorrow Was You. Betul. Ya. Nah kalau ini tadi katanya ini ditulis sama lo sendiri, betul
0: ya,
1: sih?
0: Betul.
1: Nah ini berarti seharusnya kalau ditulis sama lo sendiri agak sedikit lebih personal. Boleh ceritain ke teman Pro 2 ini sebenarnya singkatnya ceritanya tentang apa?
0: Secara judul ya sebetulnya ini bisa bikin guru bahasa Inggris marah.
1: Oh kenapa tuh?
0: Tomorrow was. Tomorrow itu kan present ya.
1: Iya.
0: Ketemu
1: oh ini ada ininya, ada pelajaran grammarnya ya.
0: Tapi secara sastra kan tidak seperti itu.
1: Iya ngerti.
0: Jadi intinya hari-hari yang kita lalui hari esok. Biasanya kita selalu bersama orang yang kita kasihi.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita harus terbiasa bahwa hari esok itu orang kita kasih itu sudah tiada.
1: Maksudnya apa Bang?
0: Ya sudah.
1: Tiada dalam arti apa nih?
0: Tiada ya bisa jadi, mungkin dia sudah pergi,
1: okay.
0: Bisa jadi hilang, bisa jadi maknanya lebih inilah, bebas arti lah.
1: Oh berarti dibiarin ke pendengar dibiarin. Aja lah ya pengennya seperti apa. Oke teman Pro 2, sebelum kita lanjutin lagi ngebahas EP terbarunya Wahyu Zain berjudul Kau, Aku, dan Waktu. Kali ini kamu akan ngedengerin dulu nih lagu kedua di malam hari ini setelah tadi ngedengerin Karena Cara. Kali ini kamu ngedengerin Tomorrow Was You by Wahyu Zain.

0: Kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Musicpreneur ya. Jadi untuk kamu yang mungkin ketinggalan obrolan pada malam hari ini, kita lagi ngobrol teman produa salah satu musisi solois, yaitu adalah Wahyu Zain yang baru saja merilis sebuah EP Kau Aku dan Waktu ya. Tadi sebenarnya kita sebelumnya lagi kepotong ngebahas putar lagu yang tadi di play Tomorrow Was You gitu. Tadi kan lo udah sempat menceritakan gitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal yang mungkin lo gak mau ceritakan nih karena mungkin terlalu personal kali ya bang ya. Tapi dari Tomorrow Was You sendiri itu kan lagunya bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Apakah pemilihan bahasa itu menjadi concern atau emang bebas aja sebenarnya kalau di EP ini?
1: Untuk khusus Tomorrow Was You ya, ya emang dipilih sih secara mendalam.
0: Oke.
1: Jadi ini lebih banyak perenungannya sih saya di lagu ini.
0: Kenapa? Boleh ceritain mungkin ke teman berdua?
1: Jadi ingin membuat lagu yang kuncinya lumayan kompleks juga.
0: Oke.
1: Terus liriknya pengen yang ngena. Terus yang bisa memberikan apa ya? Pokoknya di biar nyambung dengan lagu yang lain. Okay. Itu cerita tentang kehilangan. Jadi okay, biar sama-sama nyambung itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Dari ketiga lagu tersebut kayak gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pengerjaan dari Tomorrow Was You sendiri ini awalnya seperti apa, Bang? Mungkin bisa remind lagi ke waktu itu. Keadaannya lagi kayak gimana? Lagi di tongkrongan kah tiba-tiba kepikiran nih ada satu mungkin progresi yang kayaknya enak nih. Itu kayak gimana tuh awalnya, Bang?
1: Jadi ini tuh di apa ya? Nguliknya di studio langsung sih.
0: Oke.
1: Terus banyak perombakan kunci, perombakan lirik juga. Ini enggak enak nih kayak ini enak nih.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Butuh waktu berapa lama untuk ngerjain ini sendiri?
1: Ini lumayan lama sih.
0: Kurang lebih?
1: Ini lagu pertama kan. Mungkin sekitar 7 bulan kali ya.
0: Wow, kayaknya 7 bulan lama, ya. Lama banget. Itu di kepala lu ada berantem apa, Bang? Untuk waktu sepanjang itu. Itu biasanya gimana?
1: Pertama karena ini sih, lebih ke menyesuaikan waktu ya.
0: Oke.
1: Jadi ini tuh lagu yang banyak dicicil juga.
0: Ngerti.
1: Nah, kemudian ke tempat recording kan. Kita ngetek ininya dulu.
0: Oke.
1: Terus vokal, ngetek keyboardnya.
0: Oke.
1: Terus ngetek gitarnya. Nah, terakhir string. Nah, lagu ini tuh lagu yang paling pertama beres tapi paling terakhir mixing masteringnya.
0: Oh gitu, di antara dua yang lain.
1: Betul.
0: Kenapa seperti itu, Bang? Overthinking kah? Apa rasanya kayaknya belum nih, itu di kepala lo pada saat itu kayak gimana rasanya?
1: Kayaknya ya

0: kurang lebih kayak gitu. Yang kedua itu lebih ke pelafalan bahasa Inggrisnya.
1: Okay,
0: itu okay. Apaan ini kok bahasa Inggris gue kayak gini banget ya.
1: Oh ada kayak gitunya ya.
0: Lagi, betul.
1: Oke okay, berarti ada sisi-sisi perfeksionis gitu ya. Mengingat juga ini beda sendiri nih yeah. Kayaknya kalau dari sisi rasa gitu kalau gue ngedengerin. Tapi bang, tadi kita di belakang sempat ngobrol juga. Kalau misalkan lo recordingnya di tempat berbeda-beda ya.
0: Betul.
1: Nah itu gue pengen nanya, gimana caranya untuk menjaga pagar ini supaya rasanya tuh gak jomplang gitu? Di lo sendiri seperti apa?
0: Sebetulnya di saya recording di dua tempat berbeda sih.
1: Okay.
0: Nah dua lagu yang tadi tuh Karena Cara dan Tomorrow With You yeah. Itu di Pandeglang.
1: Okay.
0: Itu emang spesialis musik-musik slow lah ya.
1: Oh.
0: Nah, ketika ini udah beres nih, ada satu lagi Karena Cara. Kayaknya ini yang Karena Cara ini gue pengennya ngebeat.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya nggak cocok nih recording di tempat yang dia spesialis kayak begitu.
1: Oh ngerti. Jadi karena kebutuhan genre.
0: Betul.
1: Terus.
0: Kemudian di Forest Record, Rusman Forest Record. Nah kalau beliau emang spesialis genre-genre metal kan.
1: Oke. Okay.
0: Nah,
1: dulu di tempat itu apa seperti
0: di
1: apa?
0: Tempat itu.
1: Wow, kenapa gitu bang?
0: Karena saya percaya aja pasti musik ini bisa diolah dengan baik.
1: Ngerti.
0: Oleh orang yang memang dia spesialis di musik di genre musik tersebut.
1: Oke. Tadi juga sempat disebutin nih di press release-nya karena ini ngerjainnya 2-3 tahun, bener
0: betul,
1: gak sih?
0: Betul.
1: Itu kenapa? Apa karena pembagian waktu? Apa karena balik lagi lo tadi perfeksionis? Seperti apa?
0: Pertama, lebih ke pembagian waktu sih.
1: Oke.
0: Kalau perfeksionis, urusan belakangan. Justru ketika lagu udah jadi, gak buru-buru banget untuk langsung publish.
1: Oke.
0: Harus didengerin dulu lah, harus kita revisi lagi lah. Itu bukan berarti perfeksionis sih, lebih ke kayaknya kalau ada... Ini bisa dimasukin ini lagi arti, kayak gitu.
1: Jadi masukin detail-detail betul. Yang mungkin baru kepikiran gitu
0: iya.
1: Ya. Tapi dari tiga lagu ini ada Tomorrow Was You, ada Karena Cara, ada juga Kau, Aku, dan Waktu. Mana yang paling nge-represent lo sendiri, lo pribadi, personal?
0: Secara personal aku sebetulnya lebih ke Kau, Aku, dan Waktu sih.
1: Kenapa seperti itu?
0: Ini lagu penuh... perenungan.
1: Oke.
0: Lebih ke bahwasannya kayaknya kita harus berserah diri pada takdir deh. Apa yang kita inginkan, apa yang kita miliki itu belum tentu dikabulkan.
1: Oke.
0: Belum tentu milik kita.
1: Wih, itu obrolan jam 3 pagi banget tuh sebenarnya tuh. Tapi pemikiran itu datang karena apa, Bang? Ada pengalaman pribadi yang mungkin akhirnya membentuk seperti itu kah?
0: Iya. Karena justru ada pengalaman pribadi pasti ada
1: okay.
0: Di sentuhan tiga lagu ini dari pengalaman spiritual okay. Pengalaman bermusik dan pengalaman bergaul juga okay. Sama teman-teman mungkin pengalaman kisah cinta juga kali ya itu memang ditanamkan dalam tiga lagu tersebut. Kalau kita nggak ada pengalaman, kita gimana mau memaknai lagu ini, gimana kita mau ngulik lagu ini kayak gimana?
1: Oke. Kalau Kau, Aku, dan Waktu ini prosesnya seperti apa?

0: Okay. Gitu.
1: Tapi susah gak sih bang untuk menerjemahkan apa maunya orang dari sisi makna, terus lo tuangkan ke lagu lo sendiri, itu seperti apa?
0: Lumayan susah sih. Mm-hmm. Kalau misalnya si pencipta lagu ini dia ngerti musik ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalnya si pencipta lagu ini mau menyerahkan sepenuhnya, mm-hmm, udah ulik aja. Nah itu lebih mudah.
1: Oke, okay. Berarti ini tentang berserah lah ya sebenarnya.
0: Berserah.
1: Tapi bang, dari EP ini sendiri, sebenarnya apa yang pengen lu harapkan ketika pendengar ngedengerin EP ini? Kayak suasana apa yang pengen lu dapetin gitu?
0: Aku pernah nanya sih, ada tiba-tiba punya pernah promo kan di TikTok.
1: Oke. Okay.
0: Ada pendengar organik, wah lagunya keren.
1: Oke. Okay.
0: Terus ditanya juga kan, kira-kira mana tuh ketiga lagu ini yang disuka.
1: Okay. Nah,
0: dari pendengar itu bilang sih kalau misalnya lagi berkendara, dia suka dengerin lagu yang Karena Cara.
1: Oke.
0: Okay. Wah itu ini seneng banget nih. Tapi kalau misalnya udah agak malam, sendu-sendu, itu lagu Kau Aku dan Waktu dan Tomorrow Is You.
1: Oke. Okay, berarti
0: nah, itu gimana suasana si pendengar aja sih?
1: Oh berarti dari asumsi orang-orang, betul, aja ada yang kayaknya ada yang cocoknya kayak gitu, di atas motor nih sambil perjalanan.
0: Ya, betul.
1: Ada yang buat malam-malam hari gitu ya. Jadi kalau lo sendiri pengennya seperti apa? Satu mungkin satu kata kali ya yang pengen lo cari.
0: Apa? Mungkin ya semoga lagu-lagu ini bisa menemani teman-teman pendengar.
1: Bisa
0: menginspirasi juga.
1: Okay.
0: Lebih ke sana sih.
1: Tapi bang, sejauh mana lu menganggap project solo ini lu lihatnya sejauh mana? Apakah emang pengen diseriusin banget nih? Apa emang dijadikan hobi aja gitu? Seperti apa bang?
0: Justru setelah gue ngumpulin teman-teman kemarin kan, rasanya pengen bikin band sih.
1: Oh gitu?
0: Betul, karena atmosfernya pasti bakal berbeda.
1: Ngerti.
0: Terus bakal lebih kaya dibanding gue bikin lagu untuk sendiri.
1: Iya, oke.
0: Okay, itu ngerti. Bisa nguliknya lebih rame lagi.
1: Iya, benar. Kenapa sebelumnya tidak terjadi, bang? Kenapa tidak melanjutkan? Karena kan sebelumnya ngeband tuh.
0: Iya.
1: Akhirnya memilih jadi solois. Kenapa itu sebelumnya opsi itu tidak dipilih?
0: Tadi kan udah gue bilang kan, gak mau ngambil waktu orang ketika proses penciptaan lagu. Yaudah, bikin sendiri, ulik sendiri, gak mau ribet. Hmm. Yaudah recording, ketika beres yaudah.
1: Berarti gitu. Gara-gara jadi dewasa ini ya, terpisah ya.
0: Betul.
1: Gara-gara jadi dewasa teman Pro 2, akhirnya waktu yang menentukan sendiri. Oke, okay, kali ini mungkin sebelum kita penutup ada sesi disordered dulu bang. Sesi disordernya tadi udah disebutin juga gitu ya, tapi kita sama sekali gak ngasih tahu teman Pro 2 pada malam hari ini. Jadi kita Bang Wahyu Zen bakalan secara surprise aja jawabnya. Pertanyaan pertama ada 8
0: wow,
1: nih. Ada 8
0: wow,
1: nih.
0: Wow, banyak banget tuh.
1: J-rock klasik, Japanese rock klasik, atau indie folk mellow?
0: Japanese rock klasik.
1: Kenapa seperti itu?
0: Lebih seru sih.
1: Okay.
0: Lebih progresif, permainannya lebih bagus.
1: Oke. Terus yang kedua, jadi keyboardis atau jadi vokalis bang?
0: Keyboardis.
1: Balik lagi, apakah alasannya karena tadi? Karena gak mau di depan gitu atau kayak gimana bang?
0: Kondisional sih, kalau misalnya dibutuhkan sebagai vokalis akan maju.
1: Okay.
0: Sebagai keyboardis ya maju juga.
1: Oke. Tapi kenapa lebih prefer ke keyboardis itu sendiri?
0: Lebih seneng aja sih.
1: Oke. Okay.
0: Keyboardis lebih bisa mengatur arrange-nya.
1: Oke, mengatur
0: permainan kayak gitu.
1: Oke. Terus yang ketiga, tampil di panggung kecil tapi suasananya intim banget, atau sebenarnya di panggung besar tapi ditontonnya ribuan orang?
0: Panggung besar ribuan orang dong.
1: Panggung besar ribuan
0: betul
1: orang ya. Jadi kenapa? Alasannya kenapa?
0: Pasti lebih seru.
1: Oke. Okay.
0: Dan kalau panggung besar udah pasti kan engagement-nya lebih
1: betul
0: banyak. Dan orang emang mau denger orang perform kayak gitu sih.
1: Hmm. Tapi biasanya kan kalau panggung intim itu kan orang-orang beneran kayak fokus gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi Bang Oyo lebih milih panggung besar. Ribuan orang aja ya. Karena engagement-nya lumayan tinggi.
0: Betul.
1: Nah lanjut lagi nih. Dipuji karena teknik bermusik.

0: liriknya
1: atau dipuji karena liriknya yang relate?
2: Lebih ke liriknya yang relate sih.
1: Kenapa gitu bang?
2: Kalau secara teknik vokal aku kurang.
1: Oke. Okay.
2: Tapi mungkin bisa diperkuat dari lirik lah.
1: Oke. Berarti ada rasa gak percaya diri juga ya bang ya?
2: Rasa percaya diri tetap ada, tapi aku coba berusaha untuk berlatih, belajar terus lah.
1: Oke, lanjut lagi. Sedih tapi menerima, atau bahagia tapi masih menyimpan rasa nih?
2: Lebih baik sedih menerima sih.
1: Sedih tapi menerima.
2: Gak apa-apa lah.
1: Tapi kan kalau bahagia tapi nyimpan rasa, tapi enggak. Kan bahagia.
2: Enggak.
1: Ayo debatin.
2: Enggak akan.
1: Kenapa? Kenapa
2: milih sampai kapanpun akan tetap menyimpan perasaan itu kan.
1: Oke.
2: Lebih baik kita ikhlas sedih, menerima udah. Gitu.
1: Oke. Yang penting menerima aja ya. Kalau masalah sedih ya udah nih.
2: Yaudah.
1: Lanjut lagi yang keenam nih. Salah lirik di panggung atau salah chord di atas panggung? Ayo.
2: Salah lirik.
1: Salah lirik.
2: Kalau salah lirik kita bisa plesetin sih.
1: Oke.
2: Bisa bikin mungkin ajak penonton nyanyi, ajak penonton ketawa.
1: Iya, benar. Oke, itu pilihannya ya teman Pro 2. Lanjut lagi. Pendengar bilang lagunya enak atau pendengar bilang lagunya relate banget sama hidup gue?
2: Lagunya relate banget sama hidup gue.
1: Kenapa gitu?
2: Mungkin itu lebih personal.
1: Ngerti. Dan yang terakhir, lo tipikal orang yang bikin lagu atau ngerjain lagu di pagi hari atau siang hari atau di malam hari biasanya?
2: Di malam hari.
1: Kenapa betul, bang?
2: Di malam hari karena lebih fokus. Kalau di siang hari udah pasti kan, wah kerjaan banyak banget nih. Pokoknya kerjaan beres, yaudah cara refleksi dirinya ngelamun.
1: Ngerti.
2: Ngelamun sambil nulis lirik kayak gitu kan.
1: Oke. Tapi kenapa ya kalau di malam hari tuh emang kayaknya otak rasanya berjalan lebih cepat gitu ya.
2: Betul. Udah gak ada beban.
1: Betul. Karena siang hari mungkin masih mikirin kerjaan lah, masih mikirin yang lain-lain. Tapi bang, yang terakhir nih kira-kira lo sendiri kedepannya apa yang bisa ditunggu dari Wahyu Zain setelah EP dari Kau, Aku, dan Waktu ini?
2: Kemarin kan pas perform di Kota Serang Fair, iseng kan nyoba lagu baru.
1: Oke.
2: Nah itu nanti kedepannya lagu yang kemarin dibawain itu akan saya buat kembali.
1: Oke, berarti mau dirilis.
2: Betul,
1: ya? Kira-kira dirilis. Pendengar bisa expect kapan nih bang?
2: Mungkin sekitar 2 bulan lah.
1: Oke. Berarti masih ada 2 bulan lagi, jadi betul, wajib ditunggu. Kira-kira kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu informasi terkini nih dari Wahyu Zain sendiri, boleh kali ya promosi di Spotify, YouTube gitu mungkin.
2: Itu
1: ada apa aja bang?
2: Lagu kemarin kan yang dibuat itu berjudul Sampai Nada Terakhir. Nah, selain lagu aku juga ingin tadi kan dibilang mau ngeband juga. Jadi selain project solo, pengen juga nih bareng teman-teman band khusus musiknya, warna musiknya beda.
1: Oke. Jadi selain project solo, nanti juga Wahyu Zain bakalan terlibat dalam project band juga. Betul. Ya. Oke, nanti kita tetap ngobrol di sini lagi ya sebagai band ya nanti ya. Kalau misalkan emang jadi nih.
2: Nanti ramean lah.
1: Oke, jadi kita ngobrolnya bakalan ramean. Jadi oke, terima kasih mungkin Bang Wahyu Zain. Tapi siap. Malam hari ini sebelum penutup kita bakalan ngedengerin Bang Wahyu untuk menyanyikan track ini ya, main title-nya ya. Itu adalah Kau, Aku, dan Waktu pada malam hari ini. Mungkin boleh bang langsung masuk bang temennya. Jadi teman Pro 2 terima kasih ya udah ngedengerin pada malam hari ini. Kita juga udah ngobrol panjang banget, kurang lebih hampir 40 sampai 45 menit tadi ya, banyak banget. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan obrolan nih teman Pro 2, kamu bisa langsung replay aja di YouTube kita gitu ya, di RRI Banten. Dan tentunya semoga obrolan pada malam hari ini juga bisa jadi pelajaran, bisa menambah hasanah music kamu nih teman Pro 2 gitu ya. Mungkin ada informasi-informasi yang belum kamu tahu seputar gimana sih belakang layar seorang musisi itu. Dan kalau misalkan kamu kepo sama musicpreneur, boleh aja langsung follow IG kita di @rri_pro2banten. Bang Wahyu sendiri, tadi Instagramnya apa bang? Mungkin boleh.
2: Nama Instagram aku Wahyu Zain atau Wow Zain.
1: Wow Zain. Jadi teman Pro 2 langsung di follow aja Instagramnya untuk update-update terkini. So kita bakalan langsung aja kah? Kita langsung memulai nih bukan single track. Track utamanya ya dari EP-nya yang sesuai namanya juga Kau, Aku, dan Waktu by Wahyu Zain. So enjoy pada malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Yang galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini. Ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Wahyu Zain, seorang musisi soloist nih. Tadi kita ngobrol di Music Brother, jadi kalau misalkan kamu ketinggalan obrolan pada malam hari ini, langsung aja replay di YouTube kita di RRI Banten ya, karena tadi obrolannya seru banget. Dan dia baru saja merilis sebuah EP berjudul Kau, Aku, dan Waktu. Jadi boleh jadi referensi kamu untuk ngedengerin lagu itu ya teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ke cerita penutup hari ini ya, rentetan dari jam 9 sampai jam 11 malam. Teman Pro 2, coba gue kasih satu pertanyaan yang sangat sederhana pada malam hari ini gitu ya. Kalau misalkan sekarang udah malam dan tiba-tiba perut kamu bunyi gitu ya, kira-kira kamu beneran lapar atau cuma pengen makan aja nih? Karena dua hal ini ternyata beda banget ya. Kadang perut kita tuh gak minta apa-apa, tapi tangan kita buka aplikasi makanan. Belum tentu lapar, tapi promo ayam geprek jam segini tuh kayaknya punya kemampuan hipnotis tersendiri ya. Apalagi malam-malam nih. Siang kita masih bisa bilang kayak, ah gue harus hidup sehat gitu ya. Begitu masuk sekitaran jam 9 malam, yaudah besok aja dietnya teman Pro 2. Dan sebenarnya makan malam itu bukan sesuatu yang otomatis buruk juga sih. Kita juga tetap butuh energi dan nutrisi, apalagi kalau aktivitas kamu emang sampai malam ya. Yang jadi persoalan adalah apa yang dimakan, seberapa banyak yang dimakan, dan seberapa dekat nih dengan waktu tidur. Jadi malam hari ini kita gak akan menghakimi kamu mungkin yang suka makan malam. Kita cuma mau ngobrol, sebenarnya makan malam itu teman atau musuh ya. Karena kalau perut lapar, tidur juga bisa gak nyaman. Tapi kalau makannya terlalu banyak, baru rebahan 5 menit aja, perut langsung bilang, wah kayaknya nduk udah kebanyakan nih yang masuk gitu ya teman Pro 2.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan ke bagian-bagian yang paling gampang bikin debat, yaitu adalah plus minus makan malam. Kalau kita lihat dari sisi plusnya ya teman Pro 2, kalau kamu emang beneran lapar nih setelah aktivitas harian, ya makan mungkin bisa membantu memenuhi kebutuhan energi dan juga nutrisi. Apalagi kalau dari siang kamu belum makan dengan cukup, jangan sampai cuma karena takut makan malam akhirnya kamu tidur dalam kondisi yang lapar banget. Tapi kalau kita lihat dari sisi minusnya juga ada ya, kalau misalkan porsinya berlebihan atau dilakukan terlalu dekat sebelum waktu tidur. Harvard Health sendiri nih misalnya ini bilang, dia merangkum penelitian yang menunjukkan bahwa makan lebih larut itu dapat meningkatkan rasa lapar dan tentunya mempengaruhi bagaimana tubuh menggunakannya serta menyimpan energinya. Tapi perlu digarisbawahi ya, penelitian tersebut relatif kecil, jadi bukan berarti sama sekali makan jam 10 malam tuh langsung bikin berat badan naik. Dan ini yang sering juga salah kaprah teman Pro 2, bukan jam 9 malamnya gitu yang tiba-tiba punya kekuatan jahat. Pola makan secara keseluruhannya tetap penting ya, total asupan kalori, kualitas makanan, aktivitas fisik, pola tidur, semuanya itu punya peran. Jadi kalau kamu pulang jam 9 malam terus belum makan gitu ya dari sore, ya jangan merasa berdosa juga cuma karena makan malam ya. Yang penting adalah bagaimana kamu menyusun makanannya sesuai dengan porsinya ya teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi seputar perdebatan makan malam ini gitu ya, yang kadang-kadang gak ada abisnya, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Blackpink yang Jam ya judulnya kalau gak salah. So without further ado, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita enjoy aja pada malam hari ini ya teman Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih dijaga malam sama Rama, teman Pro 2. Tadi salah ya, masang bridging di depan. Malah masang yang sore ceria. Oke, kita lanjutin lagi ya, membahas seputar makan malam nih. Kali ini pertanyaannya sering banget muncul seputar pro kontra. Kira-kira makan malam tuh bikin gemuk atau enggak sih ya? Jawabannya enggak sesederhana iya atau enggak aja sih, teman Pro 2. Kalau kita lihat dari ilmu gizi dan metabolisme, waktu makan emang bisa berhubungan dengan bagaimana tubuh mengatur energi dan juga metabolisme nih. Ada penelitian yang menemukan bahwa makan lebih larut dapat memenuhi rasa lapar gitu ya, mempengaruhi rasa lapar, belum lagi pembakaran energinya sampai penyimpanan lemaknya. Tapi jangan sampai akhirnya kamu punya pemikiran kayak okay, mulai hari ini setelah jam 6 sore gitu ya, gue gak boleh makan. Karena kehidupannya ternyata ya gak sesimpel itu ya, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu mahasiswa yang ada kelas sampai sore, ya bisa beda. Kalau misalkan kamu pekerja shift, ya bisa beda lagi. Atau mungkin kalau kamu baru selesai olahraga malam, tentunya kebutuhan kamu juga bisa berbeda ya. Bahkan penelitian tentang meal timing sendiri masih terus berkembang, dan hasilnya tuh belum selalu konsisten untuk semua orang ya. Jadi menurut Rama sendiri sih, daripada terobsesi sama angka jam, lebih masuk akal kalau kita mulai memperhatikan pola makan secara keseluruhannya aja. Karena tubuh manusia tuh bukan mesin absensi gitu ya. Gak ada alarm berbunyi jam 8 malam lalu tubuh tuh bilang, mohon maaf gitu ya, perut sudah tidak menerima makanan lagi nih, teman Pro 2.

0: Halo? Aduh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, teman Pro 2. Dan kita sekarang bahas satu fenomena yang kayaknya banyak banget terjadi gitu ya, yaitu adalah lapar di malam hari karena bosen, teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gini ya? Kayaknya sering deh terjadi. Misalkan lagi rebahan, lagi scrolling TikTok, atau mungkin lihat Reels, atau lihat YouTube, atau dengerin Pro 2 Banten gitu ya di malam hari ini, terus tiba-tiba kepikiran kayaknya enak deh kalau makan sesuatu gitu ya. Kayak bosen aja, padahal sebenarnya 20 menit sebelumnya kamu gak ngerasa lapar sama sekali. Nah, ini menarik ya teman Pro 2. Kadang keinginan makan tuh gak selalu muncul karena kebutuhan energi. Lingkungan, kebiasaan, emosi, rasa bosan, bahkan ngelihat makanan bisa memicu keinginan untuk makan ya. Harvard Health sendiri itu pernah membahas bahwa kebiasaan ngemil di malam hari bisa berkaitan dengan kebosanan atau kecemasan pada sebagian orang. Makanya sebelum buka aplikasi makanan nih teman Pro 2, coba kasih jeda sebentar dulu nih. Tanya ke diri sendiri, kira-kira ini lapar beneran atau cuman sebenarnya gabut aja gitu ya, pengen nyemil doang gitu. Sebenarnya enggak butuh-butuh banget. Kalau emang beneran lapar, ya makan. Tapi enggak perlu ngerasa bersalah juga gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma ternyata bosen doang gitu ya, atau gabut doang, mungkin yang kamu butuhkan bukan makanan ya teman Pro 2, tapi lebih ke arah aktivitas lain. Ya bisa minum air, mandi lah ya sebelum tidur, baca buku, atau mungkin ngobrol, atau sekedar keluar dari kamar sebentar juga gak apa-apa banget. Karena kadang yang lapar tuh bukan perut kita ya, tapi yang lapar tuh rasa bosen kita teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini seputar ya pro kontra makan di malam hari ya teman Pro 2, kali ini Rama mendapat request dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagu yang lagi viral belakangan ini dari musisi bernama Now featuring Ari Lesmana dengan lagunya berjudul Sesi Potret.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mengikat Janji by Regina Ivanova, teman Pro 2 menemani kamu ya di malam hari ini. Dan masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini tentunya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar makan malam nih. Kali ini Rama bakal ngasih tips kalau emang kamu harus banget makan malam, gimana sih caranya supaya tetap lebih bijak gitu ya, masukin makanan ke tubuh kamu sendiri. Tentunya teman Pro 2 jangan tunggu juga sampai kelaparan ekstrim gitu ya. Karena kalau udah lapar banget, biasanya kontrol porsi juga ikut menghilang. Yang tadinya mau makan satu porsi aja, tiba-tiba bisa nih nambah satu atau dua kali lagi. Jadi bisa aja tiga kali, teman Pro 2. Apalagi kita suka banget gitu ya, orang-orang Indonesia terkenal dengan gila nasinya ya. Jadi perlu dijaga juga karbohidrat yang masuk ya. Terus selanjutnya juga tentunya perhatikan komposisinya, teman Pro 2. Jangan setiap makan malam tuh isinya cuma makanan ultra processed food atau mungkin tinggi gula atau mungkin lemak yang banyak gitu ya. Usahain juga tetap ada sumber-sumber protein, sumber-sumber karbohidrat, dan makanan seperti sayur atau buah sesuai kebutuhan kamu. Terus perhatikan juga jarak dengan waktu tidur. Kalau bisa nih, kasih waktu agar tubuh tuh gak langsung berhadapan dengan sesi pencernaan besar ketika kamu udah mau tidur ya. Dan bedakan juga makan karena lapar dan ngemil karena kebiasaan. Jangan sampai juga menjadikan makan sebagai apalagi makanan sehat gitu ya, sebagai hukuman juga nih teman Pro 2. Jadi itu penting ya. Kalau misalkan kamu gak perlu merasa gagal hanya karena satu malam makan mie instan, ya gak apa-apa banget. Yang jauh lebih penting adalah pola makan yang kamu lakukan secara konsisten ya. Jadi ingat ya teman Pro 2, yang pertama jangan tunggu sampai kelaparan ekstrim. Terus yang kedua juga perhatikan komposisi yang kamu makan. Yang ketiga juga perhatikan jarak dengan waktu tidur. Yang keempat juga beda ini, makan karena lapar sama ngemil karena kebiasaan. Dan yang terakhir, jangan menjadikan makan sehat itu sebagai sebuah hukuman ya. Tips-tips itu tentunya masih bisa disesuaikan sama kamu sendiri, dan sifatnya juga gak plek ketiplek ya teman Pro 2. Tentunya menyesuaikan tubuh masing-masing juga. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita kali ini, sebelum kita masuk ke sesi fun fact, Rama mendapati sebuah request dari pendengar setia kita bernama Lara. Kali ini dia pengen request lagi nih di malam hari ini JKT48, Fortune Cookie yang mencinta.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan setelah kurang lebih hampir 1 sampai 2 jam ngobrolin seputar makan malam teman Pro 2, kali ini kita masuk ke sesi fun fact-nya ya. Ternyata katanya waktu kita makan itu bukan cuma soal kapan perut kosong aja. Tubuh kita tuh punya sistem ya teman Pro 2, namanya circadian rhythm. Semacam jam biologis 24 jam yang membantu mengatur berbagai fungsi tubuh. Dan menariknya, penelitian pada manusia menunjukkan bahwa waktu makan itu dapat mempengaruhi ritme biologis tertentu ya, termasuk ritme glukosa darah dan jam biologis pada jaringan tubuh. Dalam sebuah penelitian, penundaan waktu makan selama beberapa jam itu menyebabkan perubahan pada ritme glukosa dan beberapa penanda jam biologis perifer ya. Yang artinya, tubuh kita tuh teman Pro 2 ternyata bukan cuma menerima makanan aja, tapi juga punya semacam sistem kali ya, yang memperhatikan kapan makanan itu masuk. Makanya ada istilah namanya chrononutrition, yaitu bidang yang mempelajari hubungan antara waktu makan, ritme sirkadian, dan juga metabolisme. Jadi, tapi jangan salah tangkap juga teman Pro 2, ini bukan berarti makan malam sekali tuh langsung bikin jam biologis kamu berantakan ya. Penelitiannya masih berkembang dan tentunya konteksnya juga penting banget. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang bilang makan malam gak boleh, kamu bisa jawab tergantung sih ya. Kita tergantung chrononutrition dulu teman Pro 2. Dan gitu ya, ternyata tubuh tuh punya body clock gitu. Masalahnya teman Pro 2, body clock kita sering kalah sama jam check out makanan ya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Teman Pro 2 hampir 4 jam sampai 5 jam gitu ya, kurang lebih lama menemani kamu di jaga malam hari ini. Dan obrolan panjang malam hari ini mungkin ada satu hal yang bisa kita kasih kesimpulan kali ya. Makan malam tuh gak perlu dijadiin musuh teman Pro 2. Kita semua tentunya punya rutinitas yang berbeda-beda. Ada yang pulang kerja malam, ada yang kuliah sampai malam, ada yang baru selesai olahraga juga. Ada yang emang jam tidurnya lebih larut. Jadi jangan buru-buru menghakimi diri sendiri gitu ya, hanya karena makan di malam hari. Yang lebih penting adalah kesadarannya ya. Kamu tahu kapan kamu lapar, kamu tahu seberapa banyak kamu makan, kamu juga tahu gimana nih makanan tertentu mempengaruhi tubuh dan tidur kamu. Dan kamu juga bisa memulai membangun kebiasaan yang lebih masuk akal lagi tanpa harus hidup dengan rasa takut terhadap makanan ya. Anyway, terima kasih teman Pro 2 udah menemani di malam hari ini. Dan lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2. Selamat beristirahat.
1: Aduh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku

0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
1: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
2: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
2: Yang benar.
3: Oh no.
4: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026 dari Jalan Lengkai Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7. Ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat,
akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bashirul masyaina fi dhulami ila al-masajid
bin nurit tam yawm al-qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh. Jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Waktunya 42 bareng aku BTB. Pemerintah akan mempercepat pembangunan kampung nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah ini menjadi fokus pemerintah karena nilai tukar nelayan masih rendah. Zulhas menyebut nilai tukar nelayan saat ini berada di angka 103. Angka tersebut masih berada di bawah nilai tukar petani yang mencapai 127.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Spotify akan menghadirkan rencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Persatuan Robotika Seluruh Indonesia dan Indonesian Esports Association memperkuat kolaborasi pengembangan industri kreatif berbasis teknologi. Kegiatan ini dilakukan melalui Temporer Robot Game dalam ajang Esports Kapolri Cup 2026. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Sudah ketemu weekend lagi aja. Dan kembali bersama BTB di sepada sampai dengan santai siang. Teman Pro 2 ya, bakal menemani kamu dengan informasi-informasi terupdate tentunya sampai dengan jam 12 siang nanti ya teman Pro 2 ya. Dan kita bahas satu informasi yang memang lagi rame di sosial media teman Pro 2. Karena kalau kita membayangkan wayang gitu ya, wayang kan merupakan seni tradisional yang memang harus dilakukan dengan si wayangnya sendiri gitu teman Pro 2 gitu kan. Dimana ini ada salah satu konten kreator namanya Aga Mahesa yang merupakan visual artist asal Bali, membagikan eksperimen berjudul Hand Track Wayang. Berawal dari ketertarikannya mencoba untuk visual interaktif dan juga video mapping, ia menggunakan touch designer untuk membaca gerakan tangan secara real time. Nah, gerakan tangan ini kemudian dihubungkan ke visual wayang yang ditampilkan lewat projection mapping, sehingga wayangnya bisa langsung merespons tangan. Menurutnya, karya ini tuh nggak dibuat untuk menggantikan wayang tradisional atau menghilangkan nilai budaya aslinya, di mana eksperimen ini tuh menjadi caranya mencari medium baru untuk menghadirkan wayang di era digital. Ini jadi such a good thing gitu ya, karena wayang ternyata bisa ditransformasikan dengan teknologi terkini, teman-teman.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Balik lagi bang BTB teman Pro 2 di Pro 2 All The Weekend. Dan informasi up to date lainnya datang dari Erling Haaland yang menerima 4 sertifikat Guinness World Record atas sejumlah pencapaiannya di lapangan teman Pro 2, dimana penyerahan itu dilakukan menjelang dimulainya musim baru. Dan salah satu rekor yang paling menonjol adalah torehan 100 gol di Liga Inggris hanya dalam 111 laga. Catatan itu memecahkan rekor sebelumnya milik Alan Shearer yang mencapai angka serupa dalam 124 laga. Satu dari empat rekor tersebut tidak ia pegang sendirian, di mana rekor 5 gol dalam satu laga Liga Champions dibagi bersama Lionel Messi dan Luis Adriano.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Satu lagu dari Pudar dengan tadi teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepasan waktu 47 menit pagi hari ini ya. Dan informasi lainnya teman Pro 2, kalau kamu mungkin ngeh dengan tampilan Instagram yang berbeda gitu kan. Jadi setelah 10 tahun tampil dengan tulisan yang sama, Instagram ini akhirnya punya watermark baru. Ya sekilas sih gayanya masih mirip, tapi bentuk hurufnya tuh kini dibuat lebih simpel dan lebih modern teman Pro 2. Kalau head of Instagram Mozeri bilang tampilan barunya itu mengambil sentuhan dari desain Instagram yang lama, jadi yang berganti cuma tulisan lamanya aja. Sementara untuk icon kamera warna-warni yang biasa kita lihat ini masih tetap sama teman Pro 2. Jujur pas aku lihat sih jadi lebih simple dan lebih elegan aja gitu kan ya. Kalau kamu gimana ngiranya gitu kan? Karena banyak yang bilang kalau misalkan R-nya tuh malah jadi nggak kelihatan teman Pro 2. Kalau aku sih ngerasanya oke-oke aja, cocok aja dan lebih simple, jadi nggak nyaru aja gitu loh teman Pro 2. Kalau kamu gimana kira-kira?

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.